0: tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
0: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
2: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa. Ya, saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
0: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Foxpoint Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
4: Hari ini kita memperingati ulang tahun Foxpoint
5: Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10, hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Foxpoint Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Foxpoint Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
4: Kita ini selalu menjaga kesetaraan, ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan, salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
5: Yohanes mengatakan Foxpoint Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
4: Dukungan Foxpoint untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program, dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini kita mempunyai channel-channel sendiri.
5: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Foxpoint Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
6: Lihat bahwa Foxpoint sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Foxpoint untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Foxpoint Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhas, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
9: Haji, penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005, bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus, yang membedakan dengan haji reguler. Kalau haji reguler, penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PIHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PIHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
8: dan pendengar, terkait pemilihan haji khusus itu, menurut Tuti, dilakukan pemerintah tahun ini. Kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jamaah haji dengan cara monitor Institut Kesehatan, BPJS, dan PISA. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Supena. Dani.
10: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. dari proses pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Jakarta Bekasi hingga

0: jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari asrama haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPH daerah, kemudian PPH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
1: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta-Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di Debarkasi Jakarta-Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari Debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Sumena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat. Sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya, Robi Angga. Robi.
3: Sebanyak 358 jemaah kloter 2 di Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan BA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Debarkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal, kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
4: Setelah mendarat, kloter 2 asal dari Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360 karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jamaah yang sudah berada di Banua, sudah mendarat di Bandara Syamsuddin Nur itu berjumlah 717.
3: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke Debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3. Jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabalo yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
6: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohammad bin Hassan atau yang akrab disapa Tok Mat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
7: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat.

0: kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal keterkaitan saling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
1: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
2: Our energy systems have been reshaped.
3: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
2: Affordability and security.
1: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
4: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
1: Diketahui dialog GCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. GCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
5: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.
1: Esensi Buku RRI Bau-Bau.
2: Buku berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Ingwell Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial. Sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri. Tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya, Alam Saya Sosialisi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih opini wajar tak
2: kurang peminat,
0: info dan perbincangan aktual
2: lain interaktif boleh di 08
0: opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
3: Oke pendengar di manapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Sebelumnya Anda juga baru saja mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro3 Jakarta dan sudah dipancar teruskan oleh RRI Bau-Bau. Dan untuk melengkapi kebersamaan kita dalam rangkaian Kapten Pagi ini, kami juga masih menemani Anda dengan beragam informasi yang nantinya akan juga melengkapi kebersamaan kita di ruang dengar Anda, berikut informasi. Masih dari Kota Bau-Bau sendiri, lingkup Kepulauan Buton maupun juga beberapa daerah yang ada di tingkat kabupaten 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara.
0: Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
3: Pendengar dari Kota Bau-Bau, pengendara yang masih nekat menggunakan knalpot brong ya melawan arus hingga membiarkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor ini diminta untuk bersiap ya mulai tanggal 8 hingga 21 Juni 2026. Satlantas Polres Bau-Bau akan juga menggelar operasi Patu Anoa tahun ini yang juga dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Adapun operasi selama 14 hari tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas sekaligus juga menekan angka kecelakaan yang masih juga didominasi oleh kelalaian pengendara. Kasatlantas Polres Bau-Bau Ibtu Burhanuddin juga menyampaikan tujuan operasi ini untuk meningkatkan kedisiplinan para pengendara serta menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun juga fatalitas korban baik itu luka berat maupun juga meninggal dunia. Nah, menurutnya pihak kepolisian juga mendorong para pengguna jalan untuk juga patuh terhadap aturan lalu lintas. Burhanuddin juga menegaskan bahwa saja pengendara di bawah umur ini menjadi perhatian serius karena masih sering juga ditemukan berkeliaran di jalan raya terutama saat jam sekolah berlangsung. Nah, secara fisik dapat diidentifikasi anak-anak di bawah umur yang juga mengendarai kendaraan terutama saat jam sekolah. Nah, menurutnya tidak ada alasan bagi anak di bawah umur untuk juga mengendarai kendaraan bermotor baik itu roda 2 maupun juga roda 4. Nah, pendengar terkait informasi lebih update atau lebih lanjutnya Anda bisa update kembali informasi kami di rri.co.id mengenai tanggal 8 Juni nantinya ini Satlantas Bau-Bau tindak pelanggar pemicu laka lantas.

0: Cepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, kembali kami update satu informasi. Adapun juga informasi ini berasal dari Kabupaten Bombana ya, mengenai Wabub Bombana ini sampaikan tiga isu strategis ke Kemendagri. Nah, pendengar, adapun Wakil Bupati Bombana yaitu Ahmad Yani ini mengikuti kegiatan Reboan ya atau Rembuk dan juga bincang-bincang otonomi daerah yang juga digelar di kantor Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini secara virtual dari ruang rapat Miasa Larung, kantor Bupati Bombana. Adapun forum tersebut juga diikuti kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia, dan kegiatan ini menjadi wadah diskusi antara pemerintah daerah maupun juga pemerintah pusat terkait pelaksanaan otonomi daerah dan juga berbagai persoalan yang juga dihadapi masing-masing daerah. Dalam kesempatan itu, Ahmad Yani juga menyampaikan sejumlah isu strategis yang juga masih menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Bombana. Nah, diantaranya yaitu penguatan program pemerintah berbasis digital, peningkatan layanan kelistrikan maupun juga kondisi infrastruktur jalan menuju wilayah kepulauan. Nah, menurut Ahmad Yani, pengembangan pemerintah berbasis digital ini juga masih menghadapi sejumlah kendala di Kabupaten Bombana. Nah, salah satunya masih adanya desa yang belum juga terjangkau jaringan telekomunikasi secara memadai. Ya, selain jaringan telekomunikasi, pemerintah Kabupaten Bombana juga menyoroti kebutuhan peningkatan layanan kelistrikan di beberapa wilayah. Ketersediaan listrik dinilai ini menjadi faktor penting dalam mendukung aktivitas masyarakat maupun juga percepatan pembangunan daerah. Nah, pada forum tersebut, Ahmad Yani terus juga mengangkat kondisi infrastruktur jalan menuju Kecamatan Kabena. Ya, karena menurutnya akses jalan yang belum memadai ini masih menjadi kendala bagi masyarakat atau warga, meski kawasan tersebut juga memiliki potensi ekonomi yang besar. Nah, menanggapi berbagai aspirasi yang juga disampaikan, Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri ini menyatakan siap untuk memfasilitasi komunikasi dan juga koordinasi dengan kementerian maupun juga lembaga terkait mengenai sesuai bidang kewenangannya. Adapun juga persoalan jaringan telekomunikasi akan juga dikomunikasikan dengan Kementerian Komunikasi dan juga Digital. Nah, sementara untuk kebutuhan peningkatan layanan kelistrikan akan juga diteruskan kepada PT PLN, dan juga persoalan infrastruktur jalan di Kabena ini akan juga dibahas lebih lanjut bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Nah, melalui forum Reboan, pemerintah Kabupaten Bombana ini memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan daerah sekaligus juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna juga mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Bombana.

0: Leptong pagi ini RRI Bau Bau.
1: Pendengar Perum Bulog Cabang Bau Bau, jadi memastikan ketersediaan pangan khususnya beras masih dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 5 wilayah Kepulauan Buton. Hingga awal Juni 2026, stok beras medium yang tersimpan di gudang Bulog Wangkanapi dan juga gudang Bulog Wakatobi ini tercatat masih mencapai sekitar 1.600 ton. Dan selain itu, Bulog Bau Bau juga baru menerima tambahan pasokan ini sebanyak 1.500 ton beras yang juga didatangkan dari Kabupaten Konawe. Nah, pendengar, selain dari itu, informasi yang disampaikan Kepala Perum Bulog Cabang Bau Bau yaitu Ritno juga menyampaikan bahwa saja persediaan beras yang ada saat ini masih cukup juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus juga mendukung pelaksanaan program stabilisasi pasokan maupun juga harga pangan dalam beberapa bulan kedepannya. Nah, terkait informasi lebih update-nya lagi ya, Anda bisa kembali update informasi kami di rri.co.id. Ini informasi dari Kota Bau Bau mengenai Bulog Bau Bau jamin ketersediaan ribuan ton beras di Kepulauan Buton. Nah, pendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita juga dalam rangkaian program acara Kepton pagi ini, nantinya RRI Bau Bau akan mengudara di aplikasi RRI Digital karena di pemancar kami di FM 97,8 MHz ada perbaikan. Jadi kami harap tetaplah bersama kami juga melalui aplikasi RRI Digital dalam program acara Kepton pagi ini.

Suatu hari seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal, namun tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini. Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya." Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya, ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu

0: Coba sebutkan nama-nama pahlawan.
1: Insin Soekarno, Muhammad Hatta, Era Kartini, Dewi Sartika, Ahmad Yani, Ki Hajar Dewantara, Frans Kaisepo.
0: Ceritakan sejarah bangsa ini kepada anak-anak kita. Mereka berhak tahu siapa para pendiri bangsa ini. Mengenalkan sosok pahlawan kepada mereka yang berusia dini bisa menumbuhkan keinginan mereka menjadi putra-putri terbaik bangsa di masa yang akan datang.
2: Mempertahankan negara dari penjajah, berperang dengan bambu runcing.
3: Belajar dengan rajin, terus kalau menolong orang-orang harus dengan ikhlas.
2: Beribadahnya yang rajin sama membanggakan nama sekolah.
0: Selamat Hari Pahlawan.
4: Pahlawan orang tua.
2: Mama, papa, Fikri mau jadi pahlawan.

0: Captain pagi ini RRI Bau Bau.
1: Pendengar, terima kasih masih bersama kami dalam program acara Captain pagi ini ya. Kembali kami updatekan satu informasi lagi. Ada pun juga informasi yang kami updatekan ini dari Kabupaten Buton Selatan mengenai Bupati Adios ini ajak wisatawan meriahkan Wonderful Siompu Island 2026. Nah, pendengar, ada pun Bupati Buton Selatan yaitu Muhammad Adios ini mengajak masyarakat Sulawesi Tenggara atau Sultra ya untuk ataupun juga perantau asal Siompu serta wisatawan dari berbagai daerah untuk menghadiri maupun juga memeriahkan Wonderful Siompu Island di tahun 2026 yang akan juga berlangsung pada tanggal 13 sampai dengan 15 Juni 2026 di 8

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ini memperkirakan sebagian wilayah Sulawesi Tenggara berpotensi mengalami hujan ringan pada Sabtu, tepatnya tanggal 6 Juni 2026. Adapun pada pagi hari, hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Konawe Utara. Sementara itu pada siang hingga sore hari nantinya, ini potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Kolaka Utara maupun juga Kabupaten Konawe. Sedangkan memasuki malam hari, hujan ringan berpotensi mengguyur wilayah Kolaka Timur, adapun juga pada waktu dini hari nantinya. Secara umum kondisi cuaca di wilayah

Ya, Sulawesi Tenggara diperkirakan berawan. BMKG juga mencatat untuk suhu udara di Sulawesi Tenggara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 65 hingga 95%. Sedangkan angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Nah, meski terdapat potensi hujan ringan di beberapa daerah, BMKG tidak juga mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Nah, kondisi cuaca secara umum masih juga tergolong aman untuk mendukung aktivitas masyarakat, tepatnya Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Nah, masyarakat juga disampaikan atau diimbau untuk memantau informasi cuaca terkini dari BMKG, terutama bagi yang akan juga melakukan perjalanan atau juga aktivitas di luar ruangan, guna juga mengantisipasi perubahan cuaca yang nantinya dapat juga terjadi sewaktu-waktu.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus menganung tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.
3: Lagu Yamko Rambiamko berasal dari Papua. Lagu ini adalah lagu tentang peperangan, di mana di lagu ini para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa itu adalah pahlawan yang rela berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah.

0: Estação Gunha.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

Hari Guru Sedunia diperingati setiap tanggal 5 Oktober sejak tahun 1994. Tujuan diperingatinya hari ini adalah untuk memberikan dukungan kepada para guru di seluruh dunia dan meyakinkan mereka bahwa keberlangsungan generasi pada masa depan ditentukan oleh guru. Menurut UNESCO, Hari Guru Sedunia mewakili sebuah kepedulian, pemahaman, dan apresiasi yang ditampilkan demi peran vital guru, yaitu mengajarkan ilmu pengetahuan dan membangun generasi. Education International, sebuah federasi yang mewakili pengajaran profesional di seluruh dunia, yakin bahwa Hari Guru Sedunia harus dikenal dan dirayakan di seluruh dunia. Education International juga percaya bahwa prinsip-prinsip rekomendasi 1966 dan 1997 harus dipertimbangkan untuk diimplementasikan ke seluruh dunia. Sampai saat ini, lebih dari 100 negara memperingati Hari Guru Sedunia. Dorongan bagi Education International dan 401 lebih anggotanya telah berkontribusi pada tersebarnya prinsip ini. Setiap tahun, AI melakukan kampanye kesadaran masyarakat untuk menerangkan kontribusi profesi pengajar.

Usia balita merupakan fase penting dalam proses pertumbuhan anak yang seringkali disebut sebagai golden age period. Golden age period merupakan masa kritis yang terjadi satu kali dalam kehidupan anak, di mana terdapat 100 miliar sel otak siap untuk distimulasi agar kecerdasan seseorang dapat berkembang secara optimal. Periode ini terjadi pada 1000 hari pertama, yaitu semenjak dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun. Dalam masa ini, baik ibu maupun anak, kebutuhan protein harus terpenuhi dengan baik karena proteinlah yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan otak. Jika kebutuhan protein terpenuhi dengan baik, tentunya tumbuh kembang otak berjalan optimal sehingga anak pun memiliki status gizi yang baik pula. Sebaliknya, jika kebutuhan protein kurang, maka pertumbuhan otak tidak optimal, menjadikan status gizi anak kurang dan berisiko terkena gangguan gizi, salah satunya adalah stunting.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Yeah.

0: kece lagi. Berantem ini yang enggak penting.
1: Kece lagi. Kece mi.
2: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
4: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar setia dari Bau-Bau dimanapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya kembali saya menemani ruang dengar Anda di Cape Town siang ini dalam program acara Request Lagu. Nah, silakan nih untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu pop Indonesia ataupun mancanegara bisa langsung di jalur telepon kami di 0402-2823-994 atau bisa juga melalui jalur WhatsApp di 0822-5972-2994.

Silakan diberikan untuk Anda yang mau mendengarkan lagu pop Indonesia ataupun mancanegara. Bisa langsung di jalur telepon kami di 0402-282-3994 atau bisa juga di jalur WhatsApp 0822-597-2994. Anda bisa request lagu pop Indonesia ataupun mancanegara nih pendengar. Silakan nih untuk Anda yang mau request lagu kesukaan Anda nih pendengar.

Dan dengan telepon Anda, kami hadirkan dulu nih lagu pilihan dari kami yang akan kami hadirkan ke ruang dengan Anda sembari menantikan dengan telepon Anda untuk request lagu kesukaan Anda.

dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Masih menunggu dengan telepon Anda nih pendengar. Dan ternyata di jalur WhatsApp sudah gabung. Kita langsung sapa kalau gitu. Halo, request lagu.
1: Halo,
0: request lagu. Request lagu dengan orang Batam.
1: Iya, betul.
0: Bang Andi, gimana kabar nih Bang Andi?
1: Alhamdulillah, baru pulang habis joget nih.
0: Hah? Habis joget?
1: Jogging.
0: Oh, dari pagi. Oh, jogging, saya kira habis joget. Ya. Woi, hari Sabtu manfaatkan untuk berolahraga memang bagus.
1: Ya.
0: Kayaknya lagi longgar kayaknya nih.
1: Jogging jadi pedekop nonton. baru minum jamu.
0: Woi. Habis jogging kan minum kopi.
1: Jamu dulu.
0: Oh gitu.
1: Jamu
0: campur kopi enak.
1: Oke. Makan lontong dulu.
0: Oh gitu.
1: Baru
0: minum
1: jamu.
0: Aduh. Oke, kalau gitu Bang Andi, kita ke lagunya nih. Mau pilih lagu dari siapa nih?
1: Ketika Rindu.
0: Ketika Rindu dari siapa tuh?
1: Nada Nusantara biasa.
0: Nada Nusantara.
1: Oke.
0: Nada Nusantara ketika rindu.
1: Lagi mau merindukan seseorang nih.
0: Oi, rindu kampung halaman atau apa ini? Jangan sampai rindu kampung halaman.
1: Termasuk Melon juga direndukan.
0: Iya.
1: Lagi duduk seprokot, tiba-tiba ada yang telepon, cepat-cepat di ruang, katanya. Langsung rokok sampai terlepas di tangan, gara-gara mau ngebut, mau
0: gabung-gabung.
1: Jangan sampai tidak bisa masuk.
0: Nada Soraya dari siapa tadi, Bang? Nada Soraya?
1: Nada Nusantara.
0: Oh, Nada Nusantara. Ya, judulnya?
1: Ketika Rindu, ya.
0: Nada Soraya, Nada Nusantara ketika rindu. Aduh, kayaknya tidak ada nih, Bang.
1: Wah, kemarin ada.
0: Oh gitu.
1: Hidupin soal masalah ada dari Nada Nusantara kemarin.
0: Ah, soalnya jaringan kita ini lagi gangguan ini.
1: Kalau itu ketika hidupin soal masalah ada.
0: Kalau yang itu. Kalau yang itu kan waktu kemarin saya yang tugas itu ada itu kalau itu.
1: Oh gitu ya.
0: Ah. Oh. Hidup serba salah, hidup pada kemarin tuh, waduh lupa saya ini simpan di mana. Siapa lagi? Ya.
1: Nada Nusantara juga itu.
0: Oh, Nada Nusantara juga.
1: Ya.
0: Waduh, di mana kemarin saya simpan lagunya, lupa saya ini.
1: Enggak, itu saya langsung aja lah daripada kata meruat.
0: Ah. Iya, soalnya di studio ini lagi sementara maintenance peralatan, jadi jaringan dan agak
1: itu benci tapi rindu aja.
0: Benci tapi rindu. Dari siapa nih?
1: Dari siapa? Penyanyi Bata yang sudah meninggal tuh.
0: Waduh. Benci tapi rindu. Dari
1: Diana Nasution.
0: Oke, benci tapi rindu Diana Nasution. Oke. Kalau ini ada nih. Soalnya lagi ada gangguan nih di jaringan. Jadi agak susah saya cari lagunya nih.
1: Kalau itu ada ya?
0: Ada.
1: Iya, mantap.
0: Oke, okay,
1: pokoknya rindunya tetap walaupun benci tapi tetap rindu. Kalau tadi kan ketika rindu, nih benci tapi rindu.
0: Yang penting masih ada rindu-rindunya.
1: Iya.
0: Iya, soalnya lagi sementara maintenance ini peralatan di

0: di studio, jadi jaringannya agak kurang ya.
1: Iya, tidak apa-apa.
0: Oh, oke deh.
1: Pokoknya kita kita cari yang senang lah, yang yang terbaik gitu.
0: Oh, oke. Okay, kalau gitu Bang Andi, lagunya buat siapa nih?
1: Saya pernah pertama ini.
0: Ah, betul sekali.
1: Wih, bayangkan nih.
0: Oh, gini saja, gini aja pale Bang Andi, lagunya ada nih, Ketika Rindu nih, dari Nada Nusantara.
1: Ah, Ketika Rindu aja kalau gitu.
0: Oh, oke, okay, dibungkus.
1: Ya, oke.
0: Okay. Oke, okay, lagunya. Lagunya buat siapa nih?
1: Ada yang bisa diputar 2-3 lagu ini, saya ngomong semua ini, karena saya penelpon pertama ini. Bayangkan, yang ujung Indonesia bisa yang pertama gabung.
0: Iya, soalnya yang menyala sekarang ini hanya streaming, untuk FM lagi tidak mengudara dulu nih.
1: Oh gitu ya?
0: Iya. Yeah. Oke, kalau gitu Bang, lagunya buat apa nih?
1: Dalam pertama buat ya. Bung Irwan, pertama operatornya. Pokoknya yang terbaik lah, ada terbaik buat berdua kalian tuh, Irwan dengan operatornya.
0: Oke, amin.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Dalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Dan dilancarkan semua aktivitas. Terus ada Rani, ayo Rani gabung. Ada Bung Utan, ada Bung Zul, ada Purnama Karu di Sulawesi Barat.
0: Iya.
1: Ada Faru juga, ada Mbak Alin, ada Bung Anko. Pokoknya saya rangkum semuanya dari A sampai Z.
0: Oke deh.
1: Semuanya tanpa kecuali.
0: Oke, siap.
1: Oke, makasih Bung Irwan.
0: Makasih banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Andi di Batam yang juga sudah ikut berpartisipasi, sudah pilih lagu dari Nada Nusantara, Ketika Rindu. Oke, dulu ya Bang Andi. Halo Ruang Rindu. Oke, ternyata terputus. Bisa dicoba kembali di jalur telepon kami 0402-2823-994. Halo Ruang Rindu. Oke, terputus lagi. Bisa dicoba kembali di jalur WhatsApp, sudah kamu lagi nih. Halo Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kalian tadi di Batam, ini Banjarmasin.
2: Iya. Mas, lama banget nunggu Bang Andi. Dua kali jatuh.
0: Waduh. Iya, kalau sama Bang Andi soalnya kalau durasi 1 jam kayaknya kurang ini.
2: Iya.
0: Mbak Sari, gimana kabar nih Mbak Sari?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Di Banjarmasin gimana nih? Panas, hujan? Galau?
2: Panas.
0: Oh, panas. Tapi tidak galau?
2: Ya. Tidak. Kalau galau, siapa yang ngobati?
0: Ada tuh.
2: Dari mana itu?
0: Ada tuh, yang di mana tuh? Oke, okay, kalau gitu Mbak Sari, kita ke lagunya nih. Mau pilih lagu dari siapa nih?
2: Lagunya Arif, masuk nggak?
0: Arif? Masuk, iya. Kan pop. Asal
2: hanya
0: jangan dangdut.
2: Biasa.
0: Hanya insan biasa, wai. Arif.
2: Iya.
0: Hanya insan biasa, tapi luar biasa. Oh, Yolanda dan Arif.
2: Iya.
0: Oke, okay, lagunya dibungkus. Lagunya buat siapa nih?
2: Iya, dibungkus. Salamnya buat ya. Mas Garut yang lagi mencit-mencit tuh nah. Buat Bang Andi juga. Buat Bang Ucan, Mbak Rani, buat semuanya ya. Aja deh. Oh.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Sari di Banjarmasin yang juga sudah ikut berpartisipasi. Langsung saja kita sapa di belakangnya Mbak Sari. Halo, request lagu.
3: Halo, request lagu. Selamat siang.
0: Selamat siang. Iya, dengan Bu Wika ya?
3: Tidak salah.
0: Oh, salah. Siapa ya?
3: Tidak salah.
0: Oh, tidak salah. Saya kira salah.
3: Tidak salah.
0: Oh, tidak. Bu Wika di mana ya? Lupa saya.
3: Aduh, dilupakan aku.
0: Hanya namanya
3: Jawa
0: saya.
3: Jawa Tengah.
0: Oh, Jawa Tengah.
3: Jawa Tengah.
0: Waduh, soalnya jauh sekali nih kalau Jawa Tengah. Kalau masih Sulawesi saya tahu. Gimana kabar nih Bu Wika?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
3: Hari ini cerah.
0: Cerah.
3: Ini. Cerah Pangiruan.
0: Ih. Sebenarnya di sini saya agak murung ini.
3: Terserah RRI bau-bau.
0: Amin. Oh iya, berarti di Jawa Tengah lagi cerah nih, lagi panas.
3: Lagi panas, tidak tahu.
0: Tidak dingin-dingin lagi.
3: 2-3 jam ke depan.
0: Dingin lagi.
3: Seperti kemarin.
0: Dingin.
3: Langsung hujan besar, bukan cuma dingin.
0: Oh gitu.
3: Iya, sampai malam.
0: Berarti campur hujan dengan dinginnya.
3: Oh, kalau dingin kan selalu dingin di sini, Bang Irwan.
0: Gitu.
3: Di ketinggian ya, mungkin tahu ya dataran tinggi Dieng gimana?
0: Di ketinggian setinggi Pemancar.
3: 2600 ya.
0: MBPL.
3: Iya, jadi memang selalu dingin. Siang gini ya di bawah 20 gitu, masih normal.
0: Wih, berarti jaringan bagus terus itu karena di area ketinggian.
3: Bagus kalau tidak hujan.
0: Betul sekali, karena
3: jaringannya
0: kan
3: bagus.
0: Karena kan los, tidak ada yang halangi.
3: Iya, kalau dipakai sendiri los.
0: Itu lagi.
3: Itulah jaringannya penuh sesak.
0: Oke, okay, kalau gitu Bu Wika, kita ke lagunya nih. Mau pilih lagu dari siapa nih?
3: Dari Ihsan Tarore.
0: Ihsan Tarore, judulnya apa?
3: Cobalah Bertahan.
0: Ihsan
3: Tarore.
0: Tarore, Cobalah Bertahan.
3: Cobalah Bertahan.
0: Oh, oke, okay. Lagunya ada nih. Lagunya buat siapa?
3: Ada asik. Lagunya buat Bang Irwan.
0: Ya.
3: Selamat tugas. Ya, sehat, semangat selalu.
0: Amin, amin.
3: Selamat berakhir pekan.
0: Ya.
3: Semoga bahagia.
0: Amin.
3: Ya. Terus salamnya buat Mbak. Oh, ini aduh, saya suka lupa. Ibu Hani.
0: Bunda Hani.
3: Hani.
0: Di Kendari.
3: Ya, Bunda Hani di Kendari.
0: Iya.
3: Ya. Terus Bunda satunya lagi siapa ya?
0: Bunda Tiara.
3: Bunda Tiara. Terus satunya lagi.
0: Ada Bunda Nur.
3: Bunda Nur, Bunda. Aduh.
0: Siapa? Bunda di seluruh dunia.
3: Iya. Bunda semua.
0: Tanpa terkecuali.
3: Bunda semua. Terus buat Pak Purnamasari.
0: Iya.
3: Terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Semuanya saja ya, Bang Irwan.
0: Oh, oke deh.
3: Bingung.
0: Bingung kalau disebutkan satu-satu kayaknya habis.
3: Yang tadi di Banjarmasin.
0: Mbak Sari.
3: Mbak Sari. Oke. Okay. Salam kenal buat Mbak Sari.
0: Iya.
3: Selamat berakhir pekan juga. Oke, okay, terima kasih ya, Bang Irwan.
0: Siap.
3: Sehat-sehat.
0: Amin, amin.
3: Saya tunggu lagunya.
0: Amin, oke. Oke, makasih. Oke, terima kasih. Ada Bu Wika di Jawa Tengah yang juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih lagu dari Ihsan Tarore. Cobalah Bertahan. Oke, lagunya ditunggu. Di belakangnya Bu Wika sudah ngomong lagi nih. Kita sapa dulu. Halo, request lagu.
4: Halo, request lagu. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh, Bang Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rani.
4: Dengan Rani.
0: Bukan saya yang bilang. Ini Bunda Rani.
4: Alhamdulillah.
0: Saya panggil Bunda aja kayaknya bagus ini. Nggak usah Mbak.
4: Nggak apa-apa.
0: Atau Tante.
4: Panggil Hawa juga enggak? Itu yang lebih
0: asik. Hah? Dipanggil apa?
4: Panggil Hawa.
0: Dipanggil sayang, aduh.
4: Hawa. Wow.
0: Aduh, Marani, gimana kabar nih, Marani?
4: Ya, bagaimana, Bang?
0: Gimana kabarnya nih?
4: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
4: Cuaca juga sangat sahabat. Semoga juga di sana hal yang sama ya.
0: Oh, di sini ya, di luar kayaknya cerah nih, soalnya tertutup.
4: Oh.
0: Dikurung soalnya dalam studio.
4: Pakai itu mikro.

0: Malabin.
1: Malabin.
0: Iya.
1: Malabin, teman terbaik. Lagu lama kah?
0: Ya, justru itu yang lama, Bang. Selalu diingat, kah?
1: Malabin, teman terbaik, nggak ada nih.
0: Nggak ada. Kalau begitu, pilih Jo itu apa? DP judul, Biarku Sendiri, Lula Drasil.
1: Biarku Sendiri. Jangan sendiri, terlalu lama sendiri nanti kesemutan.
0: Waduh, memangnya gula. Kalau gula itu Bang, kalau lama sendiri kesemutan.
1: Karena kan marani manis. Bercanda, bercanda.
0: Ini enggak apa Bang, kita ini kan selalu bercanda, itulah kelebihannya. Seharusnya bilang tuh alhamdulillah gitu.
1: Saya bilang alhamdulillah tapi dalam hati.
0: Ada lagunya
1: nih? Ada, sudah dibungkus ini.
0: Sudah dibungkus. Coba bayangnya, jangan dia keluar.
1: Oke. Lagunya buat siapa nih?
0: Untuk lagunya buat kawan-kawan semua dulu supaya kebagian. Pertama-tama ada Bunda Nur, ada Bunda Emil, Bunda Hani, Bunda Tiara juga.
1: Ya.
0: Ada yang baru lewat tadi, salam kontak ya, selalu bahagia di sana. Juga ada Alin, ada Purnama Sari, ada Mbak Sari juga. Ada Ibu Nia, semuanya Bang, tanpa terkecuali.
1: Oke, makasih. Oke.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Rani di Ternate yang juga sudah ikut berpartisipasi. Dan baik dengar, sudah 4 lagu pilihan. Saya hadirkan dulu 4 lagu pilihan. Dan setelah itu kita akan kembali lagi, masih di request lagu untuk sesi yang terakhir.

Suatu hari seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka, ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal. Namun, tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini." Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya. Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya, ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan."

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Berangkat, terima kasih untuk kebersamaan yang masih selalu mendengarkan kami tepatnya di FM 97.8 MHz. Kita jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda. Dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Miettinen. Selanjutnya, Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu, di Stadion Volgograd, Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk, dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Tiga Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Vietnam bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
1: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
0: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
2: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
0: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
3: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
0: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Steel Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Sergantara dan Tomo Hakim membedah
1: Norwegia. Ya betul, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi.
2: Pembagian tugasnya tuh udah jelas, Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi, angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syah. Dan perasaannya amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Yannick Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pembalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.

0: 119-24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yusi merupakan pemain yang tangguh.
1: Jujurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir. Mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yusi bermain sangat baik juga dari defense-nya, terus serangan baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi. Tapi ya syukur bisa melewati.
0: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabareza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joaquim di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabareza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joaquim. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
2: Ya, mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita sudah dua kali ketemu dan itu juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatkan aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang sih.
0: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Febi harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara, Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama, yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut, kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting, kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini

0: adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
1: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nier Abdul Latif Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Vavage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi bergulir di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Vavage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Vavage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Vavage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusniawan. Vavage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Isra Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Vavage, Bagus Widya, mengakui pertandingan berjalan menarik yang menjelaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya. Kedua tim juga menampilkan yang terbaik juga. Ya, cuman wasit juga sama sih, wasit menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya, jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh. Karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah, dan kita akan balas dari dulu, itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Bintang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu digantikan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia kaya akan keindahan alam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki pesonanya yang memanggil kita untuk datang dan menikmati. Tapi, pernahkah kita sadari tindakan kecil kita bisa merusak keindahan itu? Membuang sampah sembarangan atau merusak fasilitas, melakukan vandalisme atau bahkan hingga mengambil sesuatu yang tidak seharusnya diambil dari tempat itu. Mari jadi bagian dari solusi. Jadilah wisatawan yang bijak. Buanglah sampah pada tempatnya atau bawa kembali sampahmu jika tempat sampah penuh. Jaga fasilitas umum seperti milik sendiri agar pesona wisata kita tetap lestari untuk dinikmati anak cucu kita kelak. Wisata bijak, alam terjaga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal, hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak kepada generasi mendatang.

0: Aduh, harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi?
1: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak?
1: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pau Pau.

0: rumah. Kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga. Sampah ini, Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: second and he's back. Ayo,
1: aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya, masih kok tambah kepleset. Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.
3: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat. Just Music.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
2: Just music.

masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

0: RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.
1: Jazz Music.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: RRI Bau-Bau, media terpercaya, pilihan masyarakat cerdas.
1: Just Music.

0: mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sing jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Polio.
1: Jazz Music.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: Baik benar, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih selalu setia bersama kami, tepatnya dari Ribowo. Saatnya kita bergabung bersama Pro Satu Kendari untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Daerah.
1: Yang mengancam ketertiban masyarakat. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah dengan mengajukan pemblokiran akses ke berbagai tautan dan situs mengandung unsur perjudian yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kami satu unit 2 subdit 5 di Treskrimsus Polda Sultra AKP Asfandi menjelaskan pemblokiran akses digital merupakan salah satu instrumen utama dalam strategi pemberantasan judi daring yang menegaskan penanganan permasalahan ini tidak hanya berfokus pada penindakan teknis tetapi juga mencakup upaya pencegahan secara menyeluruh.
2: Terkait dengan judi online, kami sudah melakukan beberapa kegiatan, salah satunya itu pengajuan blokir.
1: Sepanjang periode Januari hingga akhir Mei 2026, pihak kepolisian telah mengajukan pemblokiran terhadap sebanyak 9.620 tautan judi daring. Angka ini menunjukkan intensitas pengawasan ketat sejalan dengan catatan kinerja pada tahun sebelumnya. Selama tahun 2025, total pengajuan pemblokiran mencapai 21.679 tautan. Sehingga secara kumulatif sejak awal Januari 2025 hingga Mei 2026, terdapat lebih dari 31.000 tautan yang telah diusulkan untuk diblokir agar tidak dapat diakses oleh masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara. AKP Asfami juga menambahkan pemblokiran saja tidak cukup untuk memberantas tuntas masalah tersebut. Namun pihak kepolisian juga gencar melakukan pendekatan pencegahan melalui penyelenggaraan penyuluhan ke berbagai lapisan masyarakat bertujuan memberikan pemahaman bahaya, risiko hukum, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat terlibat dalam perjudian online.
2: Di tahun 2025 saja kami pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember itu lakukan blokir sebanyak 21.679 situs. Dan di tahun 2026, periode bulan Januari sampai dengan 28 Mei, sebanyak 9.602 situs judi online.
1: Penindakan tegas melalui pemblokiran akses dan pemberian edukasi kepada masyarakat diharapkan tingkat keterpaparan terhadap konten judi online dapat terus ditekan guna menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat.
3: Polres Bau-Bau selama 5 bulan terakhir berhasil mengungkap 9 kasus narkoba dengan barang bukti ratusan gram sabu. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani melaporkan.
4: Peredaran narkotika di kota Bau-Bau masih menjadi ancaman serius. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, Satuan Reserse Narkoba Polres Bau-Bau berhasil mengungkap 9 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika dengan total barang bukti yang diamankan mencapai hampir 200 gram sabu. Kasus terbaru diungkap di sebuah rumah kos di Kecamatan Murhum. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menemukan 50 saset sabu seberat 15 gram yang diduga siap edar dan mengamankan seorang pemuda yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasat Narkoba Polres Bau-Bau melalui Kanit Satres Narkoba Aibtu Hairudin mengungkapkan seluruh kasus yang berhasil diungkap berawal dari laporan masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka.
5: LP 9. Kita kan targetnya untuk tahun ini kan hanya 9 laporan polisi. Baik. Nah, sekarang sudah 9, tapi kan ini kan baru bulan berapa, tapi pasti kan akan nanti sudah di atas 100. Saya dari 9 laporan itu sudah di atas 100. Tersangkanya 11 karena ada yang 2 tersangkanya.
4: Dari 9 kasus tersebut polisi telah menetapkan 11 orang tersangka. Beberapa kasus melibatkan lebih dari satu pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan, sebagian besar tersangka berperan sebagai kurir dalam jaringan peredaran narkotika dan bukan bandar besar. Sejumlah pelaku juga diketahui positif menggunakan narkoba. Menurut Hairudin, letak geografis kota Bau-Bau yang strategis menjadikannya sebagai salah satu wilayah transit dalam jalur peredaran narkotika. Pasokan narkoba yang beredar di Bau-Bau umumnya berasal dari kota-kota besar di luar daerah. Lanjut Hairudin, masih tingginya angka pengungkapan kasus menunjukkan peredaran narkoba di Bau-Bau masih memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak. Karena itu Polres Bau-Bau mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu pemberantasan narkotika dengan melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan. Polres Bau-Bau menegaskan akan terus meningkat upaya penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika untuk melindungi generasi muda serta menciptakan lingkungan yang aman dan bebas narkoba. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
3: Beralih kita ke informasi lainnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara membuka pendaftaran sistem penerimaan murid baru SPMB untuk jenjang sekolah menengah atas SMA dan sekolah menengah kejuruan SMK mulai 22 Juni hingga 41 Juli. Kami ulangi, mulai 22 Juni hingga 1 Juli 2026. Pendaftaran dilakukan daring melalui pada laman resmi SPMB Dikbudsultra di SPMB Dikbud.sultracerdas.id atau secara offline dengan datang langsung ke sekolah tujuan. Kepala Dikbud Sultra Aris Badara menjelaskan layanan pendaftaran dibuka setiap hari pada pukul 9 pagi hingga pukul 16 WITA. Dikatakan pada pendaftaran offline, calon siswa dapat datang langsung ke sekolah pilihan dengan membawa persyaratan administrasi, khususnya calon siswa SMK. Selain berkas administrasi, juga diperlukan verifikasi kesehatan dan penilaian bakat serta minat. Bagi peserta yang tidak memiliki surat keterangan dokter, disediakan tes buta warna pada periode pendaftaran. Pada SPMB tahun 2026, Sulawesi Tenggara membuka 4 jalur pendaftaran, masing-masing jalur domisili, jalur afirmasi, jalur mutasi, serta jalur prestasi. Total kuota SPMB tahun 2026 seprovinsi Sulawesi Tenggara ditetapkan sebanyak 66.856 siswa baru, meliputi 44.532 kursi untuk SMA dan 22.324 kursi untuk siswa SMK. Kuota tersebut terbagi di 395 sekolah tersebar di 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Warta siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan RRI Bau-Bau. Informasi warta siang kita, Kafilah Musabah Tilawatil Quran Kota Bau-Bau mulai menjalani pemusatan latihan jelang Musabakah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Konawe. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
6: Kami mengharapkan kalian bisa fokus, terus disiplin sedikit hari lagi.
7: Pemerintah Kota Bau-Bau mulai mematangkan persiapan menghadapi Musabakah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menggelar pemusatan latihan atau training center bagi para kafilah yang resmi dimulai pada Jumat 5 Juni 2026. Pemusatan latihan ini menjadi tahapan penting dalam peningkatan kemampuan peserta sebelum berlaga pada MTQ Provinsi Sultra yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Konawe pada 21 hingga 29 Juni mendatang. Wakil Wali Kota Bau-Bau, Wadeham Sinabolu, mengapresiasi semangat dan dedikasi seluruh peserta yang mengikuti training center. Menurutnya, kedisiplinan dan kerja keras para kafilah menjadi modal utama untuk meraih hasil terbaik, sekaligus membawa nama baik Kota Bau-Bau.
6: Kami mengharapkan kalian bisa fokus, terus disiplin sedikit hari lagi. Kita akan berangkat ke Konawe untuk masuk ke medan perjuangan yang sesungguhnya.
7: Hamsina Bulu menegaskan pelaksanaan training center bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan ikhtiar nyata dalam membentuk kesiapan fisik, mental, dan kualitas para peserta sebelum tampil di arena MTQ tingkat provinsi. Menurutnya, target yang ingin dicapai tidak hanya meraih prestasi, tetapi juga melahirkan generasi Qurani yang mampu membaca, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kepada para peserta, Wakil Wali Kota menitipkan 3 pesan utama selama mengikuti pemusatan latihan, yakni menjaga fokus dan disiplin, memelihara kesehatan fisik dan mental, serta meluruskan niat sebagai bentuk ibadah dalam memuliakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Mulai latihan, jadi masa training center ini anggap sebagai sudah mau bertanding. Jam tidurnya, makan minumnya, kapan istirahatnya, semua harus mulai diatur ritmenya. Maka di sini adalah penggemblengan fisik sekaligus mental. Ketahanan mental kalian di sini akan diuji. Dan tentunya pembiasaannya, mulai membiasakan diri dengan ritme
7: Diketahui peserta TC tahun ini berasal dari berbagai cabang lomba, meliputi tartil Al-Quran, kiraat muratal, mujawad, cerdas cermat Quran, ceceki, syahril Quran, hafalan Al-Quran berbagai golongan juz, hingga tafsir Al-Quran dalam bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris. Melalui pemusatan latihan tersebut, pemerintah Kota Bau-Bau berharap seluruh kafilah dapat tampil optimal dan memberikan prestasi terbaik bagi daerah pada MTQ Provinsi Sulawesi Tenggara di Konawe. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
3: Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan Sulawesi Tenggara Mei 2026 sebesar 4,07% dengan inflasi tertinggi terjadi di Kota Bau-Bau. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
8: Badan Pusat Statistik mencatat, Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami inflasi tahunan sebesar 4,07% pada Mei 2026 dengan seluruh daerah penghitung indeks harga konsumen turut mengalami kenaikan harga. Kepala BPS Sultra Hadi Susanto menjelaskan, inflasi dipicu oleh meningkatnya harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran masyarakat. Kota Bau-Bau menjadi daerah dengan inflasi tertinggi, sedangkan Kabupaten Konawe mencatat inflasi terendah. Menurut Hadi, kenaikan harga terutama berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, disusul kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta sektor transportasi yang masih memberikan kontribusi besar terhadap inflasi daerah.
9: Year on year atau Y on Y terjadi inflasi sebesar 4,07%. Dan juga secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 3,22%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi mantuman terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 1,33% dan andil inflasi 0,45%. Kelompok pengeluaran yang juga memberi andil inflasi adalah kelompok transportasi dengan inflasi sebesar 1,52% dan andilnya 0,23%.
8: Selain inflasi tahunan, BPS juga mencatat inflasi bulanan Sulawesi Tenggara pada Mei 2026 sebesar 0,92%. Kenaikan harga turut terjadi pada sejumlah kelompok pengeluaran lain seperti pendidikan, perumahan, restoran, dan rekreasi. Sementara kelompok pakaian dan alas kaki menjadi satu-satunya sektor yang mengalami penurunan harga. Hingga Mei 2026, tingkat inflasi tahun kalender atau year to date Sulawesi Tenggara mencapai 3,22%. Kondisi ini menunjukkan tekanan harga masih terjadi di berbagai sektor. Meski secara umum, inflasi daerah masih dalam rentang yang dapat dikendalikan. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
3: Kita ke informasi yang terakhir, inovasi kemasan menarik akan menjadi kunci utama menaikkan nilai jual dan daya saing produk lokal. Kembali kita ikuti laporan rekan Heli Diawati Kadir.
1: Inovasi dan penampilan kemasan atau packaging kini menjadi aspek krusial yang tak terpisahkan dari kualitas sebuah produk. Bagi para pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, kemasan tidak lagi sekedar wadah pelindung barang, melainkan elemen strategis yang menentukan posisi tawar dan daya saing di pasaran. WKU Bidang UMKM Kadin Kota Kendari, Nirwana Ali menjelaskan, peran kemasan sangat besar dalam menentukan keberhasilan pemasaran suatu barang. Menurutnya, kemasan yang menarik dan berkualitas memiliki kekuatan luar biasa untuk mengangkat nilai jual produk secara signifikan di mata konsumen. Bahkan standar kemasan menjadi pembatas utama antara produk yang hanya beredar di pasar tradisional dengan produk yang mampu masuk ke jaringan retail modern.
10: Produk kemasan itu ya penting gitu, karena dia bisa menaikkan kelas. Kan beda kan kelasnya kalau kita punya produk kemasan terus packagingnya B aja, plastik standing pot cuma ditempel stiker sama kemasan yang udah kayak begini, jadi nilai jualnya tuh jauh lebih tinggi lagi.
1: Ia menambahkan, bagi pengusaha UMKM, kemasan yang menarik merupakan identitas sekaligus daya tarik utama. Kemasan yang rapi, estetik, dan informatif memberikan kesan profesionalisme dan kualitas tinggi, sehingga membangun kepercayaan konsumen memilih produk tersebut dibandingkan produk sejenis lainnya.
10: Orang juga lihatnya jadi lebih percaya, oh dia memang lo produknya memang bagus, produknya memang higienis, yeah. Bersertifikasi, terverifikasi juga gitu. Jadi kalau orang mau beli dengan nilai atau angka yang kita sebutkan, orang nggak ragu lagi.
1: Nirwana juga mengingatkan peningkatan kualitas kemasan harus berjalan beriringan dengan kualitas isi produk. Sinergi antara kualitas barang yang unggul dan penampilan kemasan yang memikat akan menciptakan nilai tambah yang tinggi. Melalui perbaikan dan pembaruan desain kemasan secara berkelanjutan, produk UMKM tidak hanya memiliki nilai jual yang lebih tinggi, tetapi juga mampu menembus berbagai segmen pasar, memperluas jangkauan pemasaran, dan pada akhirnya memperkuat roda perekonomian di daerah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar RRI Bau-Bau ya. Di siang ini kota Bau-Bau ini cukup panas ya, tapi tidak mengurangi semangat Anda juga untuk bisa menyelesaikan aktivitas Anda juga di hari ini. Dan pendengar, kita kembali hadir di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi Sabtu ya, 6 Juni 2026. Hari ini tanggal cantik ya, sesuai dengan bulannya dan juga tahun ini. Oke, baik pendengar, kita mengundang partisipasi Anda seperti biasa untuk Anda yang bergabung di 0402-2823-994. Bisa juga melalui WhatsApp di 0822-5972-2994. Oke, baik, saya coba sapa dulu ada siapa di ujung telepon. Halo.
1: Halo, Bro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya? Betul sekali ini. Ini dengan Bung Zul ya di Wajo.
1: Iya, iya.
0: Bung Zul di Wajo, aktivitasnya ini lagi ngapain aja nih Bung Zul?
1: Ya.
0: Lagi ngapain aja?
1: Lagi santai nih di rumah.
0: Lagi santai ya. Ini cuacanya panas sekali nih kota Bau-Bau.
1: Iya, betul sekali, panas.
0: Oke, baik deh, kita ke lagunya. Mau lagunya siapa ini, Bung Zul?
1: Lagunya Bang Haji Roma Irama.
0: Roma Irama?
1: Gelandangan. Judulnya.
0: Saya coba cari dulu lagunya nih. Gelandangan, oke, baik.
1: Ya, saya menyapa dulu ya, teman-teman Mbak Ria dan operator, sama bersama keluarga.
0: Amin.
1: Ada Bang Andi di Batam, Purnama di Sulawesi Barat, Bukhari di Palu, Ujian di Betomari, Bintang Pertama di Palu, Meran di Ternate, Mbak Ayu di Maso di sana, juga saya sampai semua keluarga, ada Bang Dewan di Sorong, Ratna di Karya Baru, Albar dari Keraton, kemudian ada Bintang Pertama di Palu, Bung Fei di Bure, Nasrun di Palu, Roman di Lorong Hoga, kemudian dan semua pendengar ini.
0: Oke, baik.
1: Salam Pro Dangdut, Dangdut kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Mbak ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Zul tadi di seputaran Wajo sana yang sudah ikut bergabung juga bersama kita pendengar di siang ini. Dan di belakangnya Bung Zul, saya coba sama kembali. Halo Pro Dangdut. Halo. Halo, Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
0: Waalaikumsalam, dengan Ibu Nur ya?
2: Naria, saya di bawah pohon jengkol ini, Naria.
0: Di bawah pohon apa?
2: Di bawah pohon jengkol dari tadi, cari jaringan. Alhamdulillah hari ini dapat, biasanya nggak dapat.
0: Oh, begitu. Aduh, kok bisa ya di bawah pohon jengkol?
2: Tidak terlalu jelas
0: rata karena oh begitu. Oke, baik, kita ke lagunya saja. Kalau begitu
2: dari lagunya anu, Naria tuh.
0: Iya, betul.
2: Lagunya dari Akadir dengan Ida Laila, Jangan Malu-Malu Kucing.
0: Ida Laila.
2: Ida Laila,
0: Jangan Malu-Malu Kucing.
2: Saya
0: coba cari dulu ini, Jangan Malu-Malu Kucing. Oke, baik.
2: Lagunya untuk Naria dengan operator, untuk Adinda dengan Adinda. Dan terima kasih banyak dengan siapa Adinda dengan Adinda. Semua kita semua mendapatkan ganda dari Allah Subhanahu
0: wa Ta'ala.
2: Diberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, keselamatan dunia akhirat, kekompakan luas. Assalamualaikum, salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Soalnya jaringan ini Naria.
0: Iya, betul. Oke, makasih ya.
2: Terima kasih banyak Naria.
0: Iya. Iya, tadi Ibu Nur tadi di Buton Tengah, di tepatnya di Mawasangka sana, yang sudah menyempatkan juga waktunya bergabung bersama kita mendengar di acara Pro Dangdut siang ini. Dan juga untuk Anda yang masih ingin bergabung, mohon maaf saya tahan dulu ya, karena kita sudah ada dua lagu di sini. Jadi langsung saja saya hadirkan lagunya, jangan kemana-mana karena kita masih kembali, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Ya, baik, pendengar masih di Prodangdut ya. Dangdut adalah kita. Dan ini sepertinya sudah ada yang gabung kembali. Saya coba sapa dulu ada siapa di ujung telepon. Halo Prodangdut. Halo. Halo Prodangdut. Halo.
1: Maria.
0: Iya, dengan Bung Andis ya.
1: Iya.
0: Bung Andis Lorong Hoga. Oke, baik. Bung Andis mau dengarkan lagu yang siapa nih?
1: Lagunya Mansur S.
0: Mansur S ya?
1: Ya, Penantian.
0: Penantian. Oke, baik.
1: Iya, lagunya buat Maria dalam peraturannya. Selamat tugas sukses banyak sama bersama keluarga.
0: Amin.
1: Buat Danur tadi, Bunda Hani, Bunda Tiara.
0: Iya.
1: Bung Jol juga, Bung Usang, Bung Sayang, Bung Angko, Bung Toma, Bung Faiz, Bung Galuh, Bung Andi Batam, Mbak Rani, Mbak Sari, Mbak Sari dan semua pendengar Bawa Tanpa Kecuali.
0: Iya.
1: Sekarang juga dengan Mbak Albar. Ya, okay. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ya.
0: Oke, okay.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Andis tadi di seputar Lorong Hoga yang sudah bergabung. Di belakangnya Bung Andis, saya coba sapa kembali. Halo Prodangdut. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam dengan Bung siapa nih?
2: Teman hadir lagi.
0: Bung Irman ya, Parigi.
2: Iya.
0: Bung Irman Parigi, kabar baik ini.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Iya, kabarnya baik.
2: Alhamdulillah.
0: Di Parigi gimana nih cuacanya di sana?
2: Ini Mbak Ria, lagi panas.
0: Lagi panas sama berarti ini.
2: Iya.
0: Ya, panas
2: selangit
0: semua.
2: Kita hari, selangit kita hari ini.
0: Oh, selangit kita hari ini. Oh, biasanya ya. Tidak ya?
2: Iya, sama-sama panas.
0: Oke, baik. Oke, Bung Irman mau lagunya siapa ini untuk menemaninya juga ini?
2: Lagunya Joni Iskandar.
0: Joni Iskandar yang mana?
2: Rafita. Rafita, judulnya Rafita.
0: Rafita, dari... oke, baik.
2: Asal tempatnya Mbak Ria ya, selamat bertugas.
0: Iya.
2: Tetap semangat sampai di acara nanti.
0: Iya.
2: Juga buatnya yang baru lewat tadi ada Bang Andis ya, ada Bung Ucen juga, ada Bang Zul. Buatnya Mbak Sari, ada Mbak Alim di Kendari, serta untuk sosnya Pak Ria yang lagi monitor.
0: Iya.
2: Ya, salam Prodangdut, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya tadi Bung Irman ya di Parigi, Parigi Motong tadi yang sudah ikut bergabung juga bersama kita pendengar. Dan pendengar ini sepertinya rame ya di hari ini. Saya sudah ada dua lagu juga di sini dan langsung saja saya hadirkan lagunya dan kita masih kembali. Untuk itu saya harapkan Anda masih terus dengarkan kami RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz. Ada lagunya Mansur S, Penantian.

0: budaya kita.
1: Hilir mudik kendaraan yang melintas di Kota Serang, Banten, mengajak Anda menelusuri salah satu tradisi budaya masyarakat setempat. Mereka menyebutnya seni bela diri debus. Debus merupakan kesenian asli masyarakat Banten yang diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dalam rangka penyebaran agama Islam dengan ekspedisi damai. Tradisi debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Apalagi di masa pemerintahannya, tengah terjadi ketegangan dengan kaum pendatang dari Eropa, terutama para pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC. Dengan iringan tetabuhan, atraksi kekebalan tubuh didemonstrasikan sesuai dengan keinginan pemainnya. Permainan debus merupakan bentuk kesenian yang dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan seni kebatinan yang bernuansa magis. Budayawan Banten, Bapak Rohandi, menuturkan bahwa dalam perkembangannya, kesenian debus dipertontonkan sebagai pelengkap upacara adat atau untuk hiburan masyarakat.
2: Debus sendiri, tradisi belajar ilmu kekebalan tubuh dan kemudian berkembang menjadi tradisi tontonan karena memang Sultan sering mempertontonkan itu pada tamunya sebagai bentuk bukan sombong tetapi ini loh, kami biasa berolah tubuh, kami berupaya mengoptimalkan ciptaan Tuhan. Banten itu sebenarnya eksotik, menarik, religi, bisa mengalun juga begitu karena Banten ini ada di utara selatan.
1: Tradisi debus yang dilakukan masyarakat Banten, jika dicermati dengan seksama, maka di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai itu antara lain, kerjasama, kerja keras, dan religius. Memang, tradisi debus memerlukan keahlian dan konsentrasi tersendiri. Seni yang satu ini tidak boleh sembarangan ditiru atau dilakonkan. Yang jelas, debus Banten telah ikut mengantarkan provinsi yang masih terbilang muda ini ke deretan atas ragam budaya Nusantara.

Margaret Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Sioux, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku, namun Indonesia adalah bagian hidupku."

Di tengah desing peluru, jatuhnya bom, suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart.

0: 97,8 MHz RRI Bau-Bau, masih di acara Perdangdut. Dangdut adalah kita. Oke, baik, saya coba menyapa kembali ini. Halo, Perdangdut. Halo. Halo, Perdangdut. Halo. Halo, Perdangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan Bung siapa di mana ini?
1: Dengan Putra Musdi Flores.
0: Dengan Putra, ini panjang sekali Putra aja ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, Putra di mana tadi?
1: Di Flores.
0: Flores.
1: Iya, betul sekali, Kak.
0: Waduh, ini penantang baru ya?
1: Udah sering gabung sih di Pros atau Bau-Bau.
0: Oh, gitu. Putra Flores.
1: Iya.
0: Atau saya yang lupa? Iya. Oke, kayaknya Putra udah pernah ya sebelumnya ya? Sama saya?
1: Iya, udah pernah, Kak.
0: Udah?
1: Kalau ini dengan siapa ya?
0: Dengan Ria.
1: Oh ya, kalau Ria belum pernah. Tapi oh, kalau kayak Anti sama teman-teman lainnya sering, Kak.
0: Nah gitu, salam kenal ya.
1: Iya, terima kasih, Kak, ya.
0: Iya, oke. Gimana ini Flores ini? Di sana?
1: Flores.
0: Cuacanya gimana ini?
1: Floresnya lagi cerah, Kak.
0: Oh, lagi cerah. Oke, iya. Nih, baik. Ini jaringannya bagus di sana ya?
1: Lumayan, Kak. Bisa menangkap jaringnya. Bahkan jernih.
0: Oh, jernih banget.
1: Kebetulan okay. Saya menggunakan radio streaming sih.
0: Oke, baik. Oke, kalau gitu kita ke lagunya dulu. Mau lagunya siapa nih?
1: Lagunya itu dari Revina ya. Gelandangan.
0: Lagunya Revina yang mana? Gelandangan.
1: Iya. Oke.
0: Revina Alvira.
1: Iya.
0: Gelandangan. Oke.
1: Oke. Salam-salamnya yang pertama buat yang lagi bertugas, sama terus sama bertugas. Buat teman-teman semuanya yang bergabung ya, dan yang belum bergabung, dengan ucapan selamat sore. Buat yang tersayang ya, kami di Budan dengan ucapan selamat sore. Salam Perdangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke.
1: Buat Ria, terima kasih, selamat bertugas.
0: Oke.

0: Ya baik, tadi ada Putra ya yang jauh di Flores juga tadi yang sudah ikut bergabung juga bersama kita pendengar di sore ini. Dan sepertinya sudah digabung lagi, saya coba sapa ini. Halo, Predagdut. Halo. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam. Dengan
1: Jawa Timur bergoyang, selalu menyapa hadir.
0: Oke, Mas Galuh.
1: Iya, betul.
0: Jawa Timur bergoyang ya.
1: Iya.
0: Baik. Mas Galuh, mau lagunya siapa ini?
1: Dengar lagunya Semakin Cinta Aja dari Imam Asharifin.
0: Lagunya Imam?
1: Iya. Semakin Cinta.
0: Saya coba cari dulu lagunya ini. Semakin Cinta ya, lagunya buat siapa aja nih?
1: Ya, lagunya buat spesial buat sayang kusari yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu bahagia, tetap tersenyum. Ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Andi, Bang Ucan, yeah. Bang Jul, Bang Apel, Bang Tegar, Bang Faisal, Bang Yunus. Oh iya Mbak, Sari udah masuk Mbak? Belum ya?
0: Oh, belum masuk nih.
1: Iya, mungkin lagi sibuk Mbak.
0: Oh gitu.
1: Buat yang siar, tetap semangat dan selalu bahagia. Mudah-mudahan akhir pekan ini selalu bahagia ya.
0: Amin, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mas Galuh juga di Jawa Timur ya, yang sudah bergabung juga tadi bersama kita pendengar. Dan pendengar, ini saya juga masih mengundang partisipasi Anda hingga pukul 4 sore nanti, masih dalam acara Pro Dangdut. Namun saat ini kita kembali hadirkan ada dua lagu di sini. Langsung saya hadirkan lagunya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami RRI Bauba.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api, puntung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Ah, tidak.
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasihan toh lek Paidi.
1: Lolo yo lebih kasihan kalau lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paidi toh.
0: Oh iya ya.

0: Ya, baik pendengar, semoga Anda masih terus dengarkan kami tentunya dari bau-bau ya. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Jadi saya masih mengundang partisipasi Anda untuk Anda yang ingin bergabung. Langsung saja di 0402-2823-994, bisa juga melalui WhatsApp di 0822-5972-994. Oke, baik, saya coba sapa dulu, ada siapa di ujung telepon. Halo, Pro Dangdut. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Maria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Rani. Rani ya?
1: Maria. Iya.
0: Rani Ternate.
1: Iya, Mbak.
0: Oke, Rani, lagi ngapain aja nih sore ini?
1: Lagi gak bikin apa-apa nih Rani, Mbak Ria.
0: Oh, lagi gak bikin apa-apa ini. Oke. Oke, mau lagunya siapa nih?
1: Lagunya Ria aja yang milihnya ya.
0: Oh gitu. Jadi carinya sama operator saya aja ya. Oke, iya. Baik. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Salam pertama buat Maria, selamat beraktivitas. Semoga aktivitas selalu berjalan dengan yang baik, insya Allah, amin.
0: Amin.
1: Terus juga yang sudah pada lewat, semoga sehat semuanya ya.
0: Iya.
1: Juga ada tiga serantin ya, semoga selalu kuat rantingnya.
0: Apa itu tiga?
1: Terus juga ada Alin, ada Bunda Nur, Bunda Ani, Bunda Tiara juga. Ada Alin, ada Purnama, ada Sari. Mm-mm. Juga buat semuanya aja Mbak.
0: Oke, okay, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Maria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Rani di Ternate yang sudah bergabung pendengar di sore ini. Dan di belakangnya Rani, saya coba sapa kembali. Halo. Iya, sayang sekali terputus, bisa dicoba lagi ya, jangan patah semangat. Oke, baik, halo.
2: Halo.
0: Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam. Banjarmasin menyapa nih, ada Sari di sana.
2: Iya.
0: Oke, baik. Gimana kabar, Sari?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Ini mau lagunya siapa nih?
2: Ingin lagunya itu Dewi Purwati, Bulbul Cinta.
0: Lagunya Dewi Purwati.
2: Dewi Purwati. Iya.
0: Apa tadi judulnya?
2: Gul-gul Cinta.
0: Gul-gul?
2: Iya.
0: Dewi Purwati. Apa tadi? Gul-gul, bul-bul apa nih?
2: Gul-gul Cinta.
0: Oh, bul-bul.
2: Iya.
0: Bul-bul Cinta. Oke, okay, baik.
2: Iya, satunya buat Mbak Rani, Bang Ucen juga, buat Bang Jun, buat Mas Galu, buat Bang Andi di Batam, buat semuanya aja. Buat Maria, makasih.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi juga Sari di Banjarmasin. Dan juga saya masih menerima satu penelpon terakhir kita ini di acara Pro Dangdut sore ini. Oke, baik, saya coba sapa. Halo. Sayang sekali terputus. Oke, baik, saya terima lagi ini penelpon terakhir kita. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Selamat sore, Maria. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
3: Dengan Ramla dari Buton Tengah.
0: Aduh, ini Ramla ini suaranya soalnya saya tidak dengar ini.
3: Iya, betul, karena tidak monitor kak, tembak-tembak.
0: Oh, kenapa tidak monitor?
3: Iya, tidak monitor kak, tembak-tembak saja ini.
0: Bagaimana kak, tembak-tembak itu bahaya itu.
3: Iya, betul.
0: Gimana kabar ini, Ramla?
3: Ya, sehat, mudah-mudahan karyanya demikian.
0: Alhamdulillah sehat deh. Oke, ya. Baik, kita ke lagunya saja. Mau lagunya siapa ini?
3: Lagu dari Nurhalimah, Harta Amanah Tuhan.
0: Nurhalimah.
3: Iya, Harta Amanah Tuhan.
0: Harta Amanah Tuhan.
3: Ya.
0: Nurhalimah, Harta Amanah Tuhan. Oke, baik.
3: Ya, salamnya kopi balik ya buat yang tersayang Putra Mus di Natemali ya. di Flores. Salam sayang selalu, terima kasih sapannya ya. Buat Maria, terima kasih, selamat bertugas Maria.
0: Oke.
3: Salam
0: Prodangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi ada pendatang lama juga, ada Ramla tadi di Koloa ya, yang sudah ikut bergabung. Dan Ramla ini menjadi penelpon terakhir kita di acara Prodangdut ya di sore ini. Terima kasih juga tadi yang sudah ikut berpartisipasi. Dan juga untuk Anda yang belum bisa bergabung, mohon maaf ya, bisa dicoba lagi lain waktu. Oke, baik, saya cukupkan untuk Prodangdut. Dan kita nantikan acara selanjutnya. Tetap bersama kami, RRI Bau-Bau.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Sukses berkaitan dengan tindakan. Orang sukses terus melangkah. Mereka membuat kesalahan, namun tidak menyerah. Conrad Hilton.

0: Intermezzo.
1: Cep, ngapain pagi-pagi rumah?
2: Ini cu, lagi mau isi pulsa.
1: Eh, apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
2: Itu dia masalahnya, Cuk. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah, ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malu jempolku yang bengkak.
0: Intermezzo.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: FM.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Enggak. Yuk, domika, awasi domika, pangan jajan domika, anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya. Domika.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Di mana saya taruh dompetku? Ada depo tak tumbuh di kepalaku.
4: Astaga tante, kita kenapa?
3: Saya ada cari kasihan ini dompetku. Kabur-kabur ini saya lihat.
4: Ini he, ada aja di atas meja. Maunya kita pergi periksa mata dulu, karena kita sudah setengah mati melihat.
3: Itu mi juga. Jadi di mana itu bagusnya saya periksakan mataku?
4: Di situ he tante, di klinik utama mata JEC Orbita at Kendari. Cabangnya JECI Hospital and Clinics yang sudah berdiri selama 41 tahun. Alatnya lengkap, teknologinya terbaru, dokternya sudah subspesialis. Ada subspesialis lensa dan lensa premium, glaukoma, medical retina, rekonstruksi, dan okuloplasti. Pokoknya lengkap.
3: Kerennya, Mi. Tapi tidak mahal jika itu?
4: Tidak, Ji Tante. Di sana banyak promonya, Tante. Mulai dari pemeriksaan, pembelian kacamata, bahkan tindakan operasi.
3: Di mana tempatnya itu?
4: Alamatnya di depan gerbang BTN Beringin Lepo-Lepo, Tante. Kita WA saja 0811 4778.
3: Mantap. Segera, Mi, kita ke sana.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
2: Rih, Rifki, kemana?
3: Kelas, wes,
2: mending di kantin wae, ayo.
3: Tapi bro,
2: wes lah, yuk.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
3: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
1: Dik, bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Masa depanmu.
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kami kembali hadir dalam program Berita Gema Saripati Maju untuk hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Seperti biasa kami akan hadirkan informasi terkini dari reporter RRI Sekorwil 4 Sulawesi. Bersama saya Saiful Malik, kita akan mulai informasi pertama sore hari ini dari RRI Ampana. Dan di RRI Ampana saya akan menyapa rekan kami yang sudah ada di sana. Selamat sore. Halo, selamat sore Kona Sutianto di RRI Ampana. Rekan Kona Sutianto, bisa mendengarkan suara di RRI Makassar? Baik pendengar, sembari menanti terhubung kembali dengan rekan Kona Sutianto di RRI Ampana, kami mencoba untuk terhubung dengan rekan di RRI Kendari. Selamat sore. RRI Kendari, selamat sore. Baik pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu informasi dari RRI Makassar. Baik, kami ternyata sudah terhubung dengan rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli. Rekan Andi Nur Samsu, selamat sore.
2: Ya, selamat sore. Bagaimana kabarnya, Bang?
1: Alhamdulillah sehat. Semoga Bang Andi Nur Samsu juga sehat. Silakan informasi pertama dari RRI Toli-Toli.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini telah melahirkan peraturan daerah Perda tentang izin pertambangan rakyat, IPR, untuk menyelesaikan masalah peti di Sulawesi Tengah. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Sardono.
3: Pertambangan emas tanpa izin atau peti saat ini marak terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah, termasuk Kabupaten Toli-Toli, yang menjadi pro kontra di tengah masyarakat terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan. Gubernur Sulawesi Tengah Haji Anwar Hafid kepada wartawan saat berada di Toli-Toli ketika ditanya terkait peti menyebut pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini telah melahirkan peraturan daerah Perda tentang izin pertambangan rakyat IPR yang telah selesai dibahas di DPRD Provinsi dan tengah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. Perda IPR tersebut nantinya akan mengatur peti untuk dapat dilegalkan atau menjadi pertambangan yang resmi yang dikelola melalui koperasi desa. Dengan langkah-langkah tersebut, pengawasan akan lebih mudah dilaksanakan termasuk jika terjadi pencemaran lingkungan.
4: Jadi kalau misalnya kita kasih izin kepada seseorang, maka ketika terjadi di situ penyalahgunaan lingkungan, pengelolaan lingkungan yang tidak bagus, maka yang bertanggung jawab jelas. Kalau sekarang tidak jelas siapa bertanggung jawab.
5: Untuk hari ini seperti apa tanggapannya Pak Gub dengan aktivitas tambang ilegal yang sudah meresahkan ini?
4: Ini kalau saya benar menurutkan cuma di sini, bukan cuma Toli-Toli. Di Kabupaten Parigi Mutong, di Poso, itu luar biasa sudah bablas. Jadi solusinya adalah dilegalkan. Nah,
5: maksud saya sikap gubernur tersendiri apa?
4: Sikap saya legalkan dulu baru kita terbuka.
5: Nah, yang sedang berlanjut sekarang ini, apakah mendorong ke APH untuk periksa atau bagaimana?
4: Kita tidak bisa melakukan begitu karena masyarakat juga banyak sekali di dalam. Kasihan masyarakat itu yang mau hidup juga. Ya. Kalau kita harus bawa ke APH. Jadi solusinya adalah legalkan dulu baru kita tertibkan.
3: Sementara itu Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Haya terkait langkah gubernur untuk melegalkan pertambangan rakyat juga setuju dengan langkah tersebut dengan berbagai persyaratan yang tentunya harus dipatuhi bagi koperasi yang nantinya akan mendapat izin pertambangan rakyat atau IPR.
6: Saya juga sangat setuju Pak dengan ilegalkan ini. Tambang-tambang yang ada di daerah kita ini artinya kalau tidak dilegalkan, ini hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati Pak Gub. Tetapi karena Pak Gub ini adalah bentuk perhatiannya kepada masyarakat, bisa saja kita akan masyarakat bisa menikmati tambang-tambang yang ada di daerah kita semua. Sekiranya saya atas nama pemerintah daerah Pak, mengucapkan terima kasih kepada Pak Gub untuk berpikir untuk memberikan ilegal dilegalkan tambang-tambang yang ada di daerah kita ini.
5: Tapi tetap memperhatikan
6: lingkungan. Ya pastilah. Yang penting aman, pasti kita kasih itu.
3: Pertambangan emas tanpa izin atau peti yang saat ini marak terjadi di berbagai daerah menjadi sorotan berbagai pihak akibat dampak lingkungan yang ditimbulkan seperti dugaan peti di Malempa, Desa Darakitan yang berdampak pada aliran Sungai Tambun.
2: Demikian informasi dari Kota Cengkeh, Kabupaten Toli-Toli. Selanjutnya kami kembali ke Kota Angin Mamiri bersama rekan-rekan di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli untuk informasi yang disampaikan. Dan pendengar, untuk selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana. Ada rekan saya Kona Sutianto di sana. Rekan Kona Sutianto, silakan.
7: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini untuk dari Ampani informasikan pendengar, Wakil Ketua DPRD Tojonauna apresiasi launching Festival Maleo 2026.
8: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tojonauna, Jafar M. Amin, mengapresiasi pelaksanaan launching Festival Maleo 2026 yang digelar pemerintah Kecamatan Ampana Tete sebagai langkah awal menuju pelaksanaan festival yang akan berlangsung pada 25 Juni 2026 mendatang di halaman Pelabuhan Mantangisi. Menurut Jafar, Festival Maleo merupakan kegiatan yang memiliki makna penting karena tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan berbagai potensi yang dimiliki Kecamatan Ampana Tete kepada masyarakat yang lebih luas. Ia mengatakan burung maleo yang menjadi ikon festival merupakan satwa endemik Sulawesi yang memiliki nilai penting bagi daerah. Karenanya Festival Maleo diharapkan dapat menjadi media edukasi sekaligus kampanye pelestarian lingkungan kepada masyarakat.
9: Alhamdulillah, saya sangat memberikan apresiasi kepada Bapak Camat Ampana Tete yang telah melakukan kegiatan Festival Maleo di tengah-tengah keterbatasan anggaran APBD yang ada, namun beliau sanggup melakukan kegiatan ini. Maka oleh karena itu, saya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tojonauna memberikan apresiasi dan penghormatan yang tinggi kepada beliau. Yang mana juga kegiatan ini bukan hanya merupakan seremonial belaka, namun ada makna terkandung di dalamnya adalah langkah untuk bagaimana mengkampanyekan pelestarian burung maleo yang merupakan lambang daerah Kabupaten Tojonauna. Nah, maka oleh karena itu, kalau melihat dari hal ini, cukup banyak yang dapat manfaat dari kegiatan tersebut, di mana UMKM juga bisa turut terlibat langsung, termasuk di dalamnya adalah bahwa para pemerhati budaya. Dan launching yang dilakukan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Karena nanti di tanggal 25 nanti, yang mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan, itu bukan hanya menghadirkan kita yang ada di Kabupaten Tojonauna, tetapi menghadirkan seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.
8: Lebih lanjut, Jafar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi menyukseskan pelaksanaan Festival Maleo yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juni 2026 di halaman Pelabuhan Mantangisi. Ia berharap Festival Maleo dapat terus berkembang dan menjadi agenda tahunan yang mampu menarik minat wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Rahmawati Tani melaporkan.
7: Demikian informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore ini. Yang tugas, saya Kona Sutianto Lasangoli dan rekan teknik Agus Unga. Mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke Pro 1 RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih Kona Sutianto, rekan Agus dan juga Rahmawati Tane, reporter RRI Ampana untuk informasi sore hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan segmen wawancara dari RRI Makassar, apresiasi positif dengan hadirnya jembatan Garuda Merah Putih di beberapa daerah di wilayah Sulawesi Selatan, diulas dalam wawancara bersama Kepala Desa Antrihua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Andi Iryani, dipandu Fitriani Rahman berikut ini.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sehubungan dengan program Asosiasi Presiden, diantaranya kehadiran Jembatan Garuda Merah Putih di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Diantaranya tentunya yang hadir di Kabupaten Bulukumba tepatnya di Desa Andrihua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Dan bersama dengan saya saat sekarang, Kepala Desa Andrihua, Ibu Andi Iriani. Assalamualaikum, Bu Ani.
11: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dindaku. Iya, siap.
10: Ya, ini kan menarik ya, karena tidak semua daerah tentunya mendapatkan kesempatan untuk ada jembatan Garuda Merah Putih, dan Andrihua kemudian mendapatkan kesempatan ini. Nah, adakah manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat dengan kehadiran jembatan ini, Bu Ani?
11: Oh iya, saya terutama minta terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya diberi kesempatan, desa saya diberi kesempatan untuk mendapatkan jembatan jembatan ini yang langsung bermanfaat, besar sekali manfaatnya, karena menghubungkan beberapa desa dengan kelurahan, terutama desa Sipaindre dengan kelurahan Borondrapoa.
10: Kalau selama ini jembatan sebelumnya, apakah memang tidak cukup layak untuk digunakan begitu, Bon?
11: Oh, selama ini memang tidak ada jembatan di desa kami, itu tidak ada jembatan dari dulu yang menghubungkan, itu tidak ada jembatan sama sekali.
10: Jadi dulu itu masyarakat harus memutar begitu dengan jarak yang lebih jauh.
11: Iya. Tidak pernah lewat situ. Dia putar melalui Borondrapoa, tembus ke desa yang satu. Padahal hasil bumi nggak banyak yang harus kita angkut dari desa menuju ke desa saya.
10: Nah, setelah adanya jembatan ini berarti akses transportasi menjadi lebih dekat begitu?
11: Ah, pasti. Pasti lebih dekat. Dekat lagi ke desa Andrihua yang punya pasar. Kebetulan desa kami punya pasar. Pasarnya itu Senin kami.
10: Jadi masyarakat yang ada di desa sebelah yang terhubung ini bisa merasakan langsung akses ini, sehingga bahan mereka, bahan mungkin dari hasil pertanian dan perkebunan, iya, bisa lebih cepat ya, iya, terjual begitu buat.
11: Iya. Alhamdulillah. Yang penting itu mereka dengan adanya jembatan nanti ya, kalau sisa enggak berhitung bulan selesai ini, berarti akses untuk ke pasar itu tidak mengeluarkan biaya banyak lagi. Karena sudah dekat.
10: Iya, jadi masyarakat lebih bisa merasakan manfaatnya begitu.
11: Lebih besar lagi manfaatnya.
10: Untuk warga Andrihua sendiri bagaimana responnya, Bu Ani?
11: Alhamdulillah, responnya besar, bersama-sama kami, kerjasama, kami bergotong royong dengan masyarakat, bisa seluruhnya di Andrihua turun, karena ini sudah lama kita nanti-nantikan. Kemarin juga kami beberapa selalu musrembang, malang dana desa tidak bisa. Makanya dengan cara ini kami lebih bersenang hati lagi, apalagi di desa kami ramai, didatangkan pasukan begitu banyak. Alhamdulillah.
10: Nah, kira-kira target pencapaian penyelesaiannya kapan, Bu Ani, direncanakan?
11: Kalau kita lihat itu 30 hari ke depan, mungkin ada 1 bulan, karena ini cuaca tidak mendukung, disebabkan karena musim hujan.
10: Di atas hujan ya. Jadi memang iya, butuh waktu-waktu ketika musim kemarau, atau mungkin lagi kemarau baru kemudian bisa dilanjutkan begitu?
11: Tidak juga saya lihat, karena mereka cuma belum memasang bagaimana-bagaimana, jadi sementara masih bisa diantisipasi. Suhu hujan di sana agak sudah hujan, reda lagi, sudah hujan, reda lagi. Tapi tetap, pasukan itu tetap pasukan para tentara itu masih tetap kerja.
10: Baik.
11: Walaupun deras hujannya turun, masih kerja juga, karena jembatan itu tadi sama sekali tidak ada, mulai dari nol mereka kerja semua.
10: Luar biasa. Nah, di penghujung perbincangan, di wawancara singkat kita, Bu Ani, apa harapan tentunya masyarakat dari berbagai desa yang akan menikmati dari adanya jembatan ini? Bisa diwakili oleh Bu Ani, silakan.
11: Oh iya, terima kasih banyak ya sebesar-besarnya, karena adanya jembatan ini membuat warga kami, terkhusus warga desa Andrihua, yang warga juga menghubungkan satu kelurahan dan satu desa. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kedepannya lagi kami, desa kami juga berharap karena masih ada jembatan yang lebih besar lagi yang kami mau buat itu, yang tidak pernah disentuh sama sekali itu, yang ada menghubungkan antara desa Garuntungan ke desa Andrihua. Itu juga akses pelayanan untuk menjual hasil buminya masyarakat di sana juga itu kami ingin meminta. Tapi sekali lagi, terima kasih banyak sebesar-besarnya atas terlaksananya jembatan merah putih kita ini yang dilaksanakan oleh bapak-bapak tentara kami. Terima kasih Pak, terima kasih dan sebesar-besarnya terima kasih.
12: Baik, terima kasih banyak tuh wawancara singkat bersama RRI Bu Iriani.
11: Makasih.
12: Iya, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar masih di wilayah Sulawesi Selatan, kali ini kami menuju ke Kabupaten Bone untuk menemui rekan Sri Ulfa di sana. Sri Ulfa, selamat sore.
13: Selamat sore rekan Idam.
1: Baik, silakan Sri Ulfa untuk informasi Anda dari RRI Bone.
13: Baik, informasi kami sore ini dari RRI Bone terkait puluhan siswa sekolah.

0: di lingkungan pengadilan. Mereka juga mengikuti simulasi persidangan dengan memerankan hakim, jaksa, dan terdakwa sehingga dapat memahami proses hukum secara langsung dan menyenangkan. Salah seorang peserta, Zahra Aulia Ibrahim, siswi kelas 4 SD Negeri 3 Sinjai mengaku senang karena untuk pertama kalinya dapat melihat suasana persidangan sekaligus mengenal tugas hakim dan aturan yang berlaku di ruang sidang.
1: Rasanya ingin sekali mempelajari lebih lanjut dan ingin sekali untuk menjadi hakim di sini. Senang sekali untuk belajar di sini dan menelusuri tempat ini. Rasanya agak tegang tapi seru mempelajari bahwa di dalam ruangan sidang tidak boleh membawa senjata tajam dan tidak boleh berbicara.
0: Ketua Panitia Literasi Institut, Yani Mirsol, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkenalkan lembaga peradilan sejak dini, sekaligus menghadirkan pengalaman belajar di luar ruang kelas bagi para siswa.
2: Kegiatan ini sebagai wujud implementasi MOU perjanjian bersama kami dengan Pengadilan Negeri Sinjai tentang pengelolaan ruang bermain anak dan ruang literasi.
0: Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Sinjai Ahmad Wiranto berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara rutin agar anak-anak semakin mengenal fungsi pengadilan serta berbagai profesi yang ada di lingkungan peradilan.
3: Sesuai dengan misi-misi Mahkamah Agung juga bahwa pengadilan itu mempunyai sifat aksesibilitas. Siapapun bisa berkunjung dan mengikuti persidangan, tapi ada batas-batas umur seperti yang sudah disampaikan tadi. Tapi pada dasarnya anak-anak itu bisa juga mengunjungi, sehingga anak-anak ini tidak hanya mengenal polisi dan jaksa, tapi juga anak-anak bisa. Kemudian kami juga berharap pengadilan ini dipandang oleh anak-anak tidak bersifat kaku, tapi luas.
0: Adapun sekolah yang mengikuti kegiatan ini antara lain SD Negeri 3 Balangnipa, SD IT Al-Markas, SD IT Torikul Jana, Miss Darul Istiqomah Bongki, serta SD 103 Bontom Pare yang tergabung dalam program kelas literasi Panderita.
4: Informasi kami dari RRI Bone, kita kembali bersama rekan Ida Malik di RRI Makassar.
5: Baik, terima kasih Sri Ulfa untuk informasi dari RRI Bone.
6: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
5: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam sindikasi siaran berjaringan RRI Sekorwil 4 dalam Gemas Saripati Maju, dan selanjutnya kami menuju RRI Mamuju menjumpai rekan Nita Wahyuni di sana. Nita, selamat sore. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
5: Baik, Nita, silakan untuk informasi sore ini dari RRI Mamuju.
7: Baik, pendengar Sekorwil 4 dimanapun Anda berada, informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju, jamaah haji asal Polewali Mandar meninggal dunia di Tanah Suci. Laporannya bersama dengan reporter Ahyan Irsyada.
8: Seorang jemaah haji asal Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kanwil Kementerian Haji Sulawesi Barat, Ahmad Barambangi, membenarkan informasi tersebut saat dikonfirmasi RRI Mamuju melalui telepon Jumat 5 Juni 2026. Ia mengatakan jamaah haji yang meninggal dunia tersebut bernama Abdul Wahab, berusia 64 tahun dan tergabung dalam kloter 19 Kabupaten Mamuju. Jamaah haji tersebut dilaporkan meninggal dunia di King Faisal Hospital pada Kamis 4 Juni 2026 pukul 23.15 waktu Arab Saudi. Ahmad Barambangi menambahkan, jemaah haji yang meninggal dunia di Tanah Suci pada umumnya akan dimakamkan di Arab Saudi. Namun hingga saat ini, pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut terkait proses pemakaman jemaah haji tersebut.
9: Ya, jemaah haji itu yang meninggal, menurut informasi dari tim kesehatan, itu memang dia punya riwayat penyakit gula. Ini asal Kabupaten Mamuju, berada pada kloter 19. Selama ini kebiasaannya semua jamaah yang meninggal di Tanah Suci itu langsung diikuti.

0: diliburkan juga di Tanah Suci.
1: Hingga saat ini, Kanwil Kementerian Haji Sulawesi Barat turut berkoordinasi dengan petugas haji untuk memastikan seluruh proses penanganan dan administrasi jamaah yang meninggal dunia dapat berjalan sesuai ketentuan. RRI Mamuju, Muhammad Ahenus sedang melaporkan.
2: Dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Kami kembalikan kepada rekan-rekan di Pro 1 RRI Makassar.
3: Baik, Nita Wahyuni, terima kasih untuk informasi dari RRI Mamuju sore ini. Dan pendengar, selanjutnya kami menuju ke RRI Palu menjumpai rekan Waode Rina Mustika di sana. Rekan Waode Rina Mustika, silakan.
4: Baik, terima kasih rekan Idam untuk informasi dari Bumi Tadulako, Kota Palu, di mana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan aksi bersih-bersih di kawasan Pantai Kampung Nelayan pada momen peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Informasinya disampaikan reporter Muhammad Sidik.
5: Pada puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan aksi bersih-bersih pantai di kawasan Pantai Kampung Nelayan, Kelurahan Talise. Kegiatan tersebut melibatkan ratusan masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok, mulai dari siswa-siswi, mahasiswa hingga padat karya dari sejumlah kelurahan yang ada di Kota Palu. Kepala DLH Sulawesi Tengah Wahid Irawan menjelaskan, aksi bersih pantai tersebut sebagai tindak lanjut arahan dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia untuk melaksanakan puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Beragam kegiatan juga dirangkaikan dalam momentum peringatan tahunan ini, mulai dari penanaman pohon, lomba cerdas cermat, lomba melukis, hingga fun run yang dilaksanakan selama bulan Juni 2026. Sesuai dengan tema peringatan tahun ini, yakni bekerja untuk iklim, Kepala DLH Sulteng itu mendorong seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama dalam menjaga kualitas iklim di wilayah Sulawesi Tengah.
6: Sesuai dengan surat edaran dari Menteri Lingkungan Hidup, kita melaksanakan kegiatan puncak Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang bertepatan kemarin tanggal 5 Juni 2026 dengan tema kita bekerja untuk iklim. Nah, tema kami ini juga kita konekkan dengan visi-misi Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur bahwa kita berani bekerja untuk menjaga iklim Sulawesi Tengah. Kami mengajak dalam rangkaian Hari Lingkungan Hidup ini untuk kita sama-sama belajar dari sekarang bagaimana memilah sampah untuk menjaga iklim kita di Sulawesi Tengah ini tetap terjaga dengan baik, karena kerjaan-kerjaan kami di Dinas Lingkungan Hidup ini adalah kerjaan untuk masa depan, yang mana kita harus tetap menjaga lingkungan kita ini agar anak cucu kita ke depan tetap bisa memelihara lingkungan kita, menikmati lingkungan yang kita lagi menikmati saat ini.
5: Wahid menambahkan, kawasan pesisir Kampung Nelayan dipilih sebagai lokasi utama aksi karena menjadi pusat aktivitas warga Kota Palu setiap akhir pekan. Tingginya kunjungan masyarakat di sepanjang garis pantai tersebut berpotensi memicu lonjakan timbulan sampah, khususnya jenis sampah plastik yang kini tengah diedukasi pengurangannya. Menurutnya, kegiatan ini menjadi salah satu upaya dalam mengedukasi masyarakat terkait pemilahan sampah. Melalui pemilahan sampah tersebut, menurutnya memberikan efek jangka panjang terhadap kelestarian lingkungan untuk generasi penerus bangsa. Selain menggalakkan pemilahan sampah dari rumah, masyarakat juga diimbau untuk melakukan langkah sederhana dalam menjaga iklim, salah satunya dengan tidak membakar sampah. Praktik pembakaran sampah di ruang terbuka dinilai berkontribusi besar terhadap pelepasan emisi gas yang menimbulkan efek gas rumah kaca dan berpotensi terhadap kerusakan iklim.
4: Demikian Idam dan juga pendengar untuk informasi dari Bumi Tadulako. Saya Waode Rina Mustika bersama teknik Edi Firmansyah. Kita kembali ke Pro 1 Makassar.
3: Baik, terima kasih Waode Rina Mustika dan rekan-rekan di RRI Palu untuk informasi yang disampaikan sore ini. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari RRI Bau-Bau News Feature, yang kali ini kami sudah terhubung dengan rekan Waode Sabaria. Rekan Waode Sabaria, silakan.
7: Baik, rekan Saiful Malik di RRI Makassar. Baik, pendengar dan pemirsa, berikut kami hadirkan feature terkait Kafila MTQ Bau-Bau menjemput harapan di Konawe bersama rekan kami Hairul Mulko.
8: Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar bersaut-sautan dari salah satu sudut Villa Nirwana Kota Bau-Bau. Sebagian peserta tampak menundukkan kepala, mengulang hafalan demi hafalan. Yang lain memperbaiki makhraj dan irama bacaan di bawah arahan pelatih. Di tempat ini, puluhan putra-putri terbaik Kota Bau-Bau sedang mempersiapkan diri untuk satu panggung besar, Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026. Bagi mereka, perjalanan menuju MTQ bukan sekedar tentang perlombaan. Ada kerja keras yang panjang, ada waktu yang dikorbankan, dan ada harapan yang sedang dirawat. Pemerintah Kota Bau-Bau pun mulai memusatkan latihan atau training center sebagai bagian dari persiapan menghadapi MTQ yang akan berlangsung di Kabupaten Konawe pada 21 hingga 29 Juni mendatang. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kota Bau-Bau Wahode Hamsinabolu menyebutkan pemusatan latihan ini sebagai tahapan penting untuk membentuk kesiapan para kafilah.
9: Pengorbanan, saya tahu ini tidak mudah buat kalian. Ada pengorbanan dari kalian. Jam tidur yang kemudian harus di-stand ulang, makan minum harus ditahan-tahan. Tetapi ini adalah pengorbanan kalian untuk kota kita tercinta, Kota Bau-Bau. Kami mengharapkan kalian bisa fokus, terus disiplin. Sedikit hari lagi kita akan berangkat ke Konawe untuk masuk ke medan perjuangan yang sesungguhnya.
8: Di arena MTQ nanti, para peserta akan mewakili Bau-Bau dalam berbagai cabang perlombaan, mulai dari tartil, tilawah, kiraat, hafalan Al-Quran, syahril Quran, cerdas cermat Quran, hingga tafsir Al-Quran. Namun sesungguhnya yang sedang dibangun selama pemusatan latihan ini bukan hanya kemampuan membaca atau menghafal. Yang sedang ditempa adalah ketekunan, yang sedang dilatih adalah kesabaran, dan yang sedang dikuatkan adalah keyakinan bahwa setiap ayat yang dipelajari akan menjadi bekal dalam kehidupan. Karena itu, kepada para peserta, Hamsinabolu menitipkan 3 pesan sederhana namun penting: fokus dalam berlatih, menjaga kesehatan, dan meluruskan niat.
9: Kita berhikmat dan mendedikasikan segala usaha kita untuk bukan sekedar kemenangan, hanya sebagai motivasi untuk lebih membumikan Al-Quran di dalam diri kita masing-masing, khususnya di anak-anak kita, di generasi muda kita, di hati masing-masing, dan di bumi Halifatul Khamis Kota Bau-Bau.
8: Pesan itu terasa dekat dengan keseharian para peserta. Sebab di balik setiap penampilan yang memukau di atas panggung MTQ, selalu ada proses panjang yang jarang terlihat. Ada malam-malam yang dihabiskan untuk mengulang hafalan. Ada suara yang harus dilatih agar tetap terjaga. Ada rasa gugup yang harus dikendalikan. Dan ada tekad untuk memberikan yang terbaik bagi daerah. Pemerintah Kota Bau-Bau berharap para peserta tidak hanya mengejar prestasi, tetapi juga menjadi duta Al-Quran yang mampu menebarkan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat. Karena kemenangan sejati bukan hanya ketika nama dipanggil sebagai juara, melainkan ketika ilmu yang dipelajari mampu menjadi cahaya dalam kehidupan. Dari Villa Nirwana, perjalanan itu kini dimulai. Satu persatu ayat terus dilantunkan. Satu persatu harapan terus dipanjatkan. Menuju Konawe, membawa nama Bau-Bau sekaligus membawa semangat untuk memuliakan Al-Quran. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian News Fisher dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Saiful Malik di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih Waude Sabaria untuk informasi dari RRI Bau-Bau. Dan pendengar, selanjutnya kami menuju ke Kota Lulu Kendari menemui rekan Jihan Benazir di sana. Jihan.
7: Ya, selamat sore rekan Idam.
3: Baik, selamat sore. Silakan Jian untuk informasi dari RRI Kendari.
10: Ya baik, informasi dari RRI Kendari mengenai kepolisian daerah Sulawesi Tenggara ajukan blokir ribuan tautan situs judi online demi lindungi masyarakat. Berikut kita ikuti laporan Heli Diawati Kadir.
11: Kepolisian daerah Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan dan melakukan penindakan terhadap maraknya praktik perjudian daring yang mengancam ketertiban masyarakat. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah dengan mengajukan pemblokiran akses ke berbagai tautan dan situs mengandung unsur perjudian yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kanit 1 Unit 2 Subdit 5 Ditreskrim Sus Polda Sultra AKP Asfandi menjelaskan, pemblokiran akses digital merupakan salah satu instrumen utama dalam strategi pemberantasan judi daring. Ia menegaskan penanganan permasalahan ini tidak hanya berfokus pada penindakan teknis tetapi juga mencakup upaya pencegahan secara menyeluruh.
12: Terkait dengan judi online, kami sudah melakukan beberapa kegiatan, salah satunya itu pengajuan blokir.
11: Sepanjang periode Januari hingga akhir Mei 2026, pihak kepolisian telah mengajukan pemblokiran terhadap sebanyak 9.620 tautan judi daring. Angka ini menunjukkan intensitas pengawasan ketat sejalan dengan catatan kinerja pada tahun sebelumnya. Selama tahun 2025, total pengajuan pemblokiran mencapai 21.679 tautan, sehingga secara kumulatif sejak awal Januari 2025 hingga Mei 2026 terdapat lebih dari 31.000 tautan yang telah diusulkan untuk diblokir agar tidak dapat diakses oleh masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara. AKP Asfandi juga menambahkan pemblokiran saja tidak cukup untuk memberantas tuntas masalah tersebut. Namun pihak kepolisian juga gencar melakukan pendekatan pencegahan melalui penyelenggaraan penyuluhan ke berbagai lapisan masyarakat bertujuan memberikan pemahaman bahaya, risiko hukum, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat terlibat dalam perjudian online.
12: Di tahun 2025 saja kami pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember itu lakukan blokir sebanyak 21.679 situs. Dan di tahun 2026 periode bulan Januari sampai dengan 28 Mei sebanyak 9.602 situs judi online.
11: Penindakan tegas melalui pemblokiran, akses, dan pemberian edukasi kepada masyarakat diharapkan tingkat keterpaparan terhadap konten judi online dapat terus ditekan guna menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat.
10: Ya, demikian informasi dari RRI Kendari. Kita kembali ke RRI Makassar.
3: Terima kasih Jihan dan rekan-rekan di RRI Kendari dan pendengar. Berikut kami hadirkan informasi dari RRI Makassar. Dinas Kesehatan Makassar terus mengejar target imunisasi campak 95% dan informasi selengkapnya akan dilaporkan Kiswanti Rusliah. Kiswah, silakan laporan Anda.
13: Kesehatan Kota Makassar ini memastikan program imunisasi campak tetap dilanjutkan meskipun memang periode target awal yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar itu berlangsung dari Maret hingga Mei 2026. Dan langkah ini dilakukan untuk mencapai cakupan imunisasi sebesar 95% sebagai syarat terbentuknya kekebalan komunitas atau herd immunity. Di mana kami sudah mewawancarai Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nur Saidah, yang mengatakan bahwa pihaknya tidak akan berhenti untuk melakukan pelaksanaan imunisasi hanya karena masa target awal yang memang sudah berakhir, yaitu di bulan Mei 2026. Dan menurut Nur Saidah juga, untuk capaian imunisasi saat ini masih jauh dari target yang diharapkan. Di mana dari data yang ada, dari target 95% saat ini capaiannya baru mencapai 72%. Selain itu juga berbagai upaya dilakukan untuk bisa mencapai target dari imunisasi campak ini. Di antaranya adalah membuka gerai-gerai di titik-titik keramaian seperti di kegiatan Car Free Day, kemudian juga membuka gerai atau pos imunisasi campak di posyandu, fasilitas kesehatan lainnya seperti puskesmas dan juga rumah sakit. Di mana Nur Saidah menyebut bahwa keberhasilan program imunisasi ini sangat penting tentunya untuk menekan resiko penularan campak di masyarakat. Di mana semakin tinggi cakupan imunisasi maka semakin besar pula perlindungan yang terbentuk bagi kelompok rentan. Demikian dari Kota Makassar, Kiswanti Rusli yang melaporkan.
3: Kiswa, terima kasih laporan langsung Anda dan pendengar RRI. Demikian seluruh rangkaian informasi dari Korwil 4 Sulawesi, dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Syaiful Malik dan rekan Fahrudin mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

cepat atau lambat kita akan tiba waktunya. Kita akan tiba waktu untuk pulang, dan kita akan dilamar oleh malaikat maut dan dinikahkan dengan kematian, dan bercerai dengan dunia yang selama ini terus kita kejar. Tinggal kita sebagai manusia memilih mau pulang dengan cara seperti apa. Pulang dengan cara kufur atau pulang dengan cara husnul khatimah. Illa rabbika yawma idzinil mustaqor. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Oleh karena itu sahabat, mari kita sadar. Sadarlah sebelum mati, karena jika mati, kita tidak akan bisa sadar, kita tidak akan bisa bangun untuk sadar kembali.

Zaman sekarang itu banyak yang update status tentang galau, ditinggalin ini, ditinggalin itu, apapun itu, semua serba masalah. Jadi apa-apa semuanya diupdate di status, diupdate di Facebook, Twitter, atau apapun. Tahu enggak? Kalau kita punya masalah seperti itu, cukup kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berpikir yang lain, jangan pernah berpikir untuk melakukan hal-hal yang bodoh. La tahzan innallaha ma'ana. Ini harus jadi pegangan kita. La yudhi'u 'amala 'amilin minkum, kata Allah. Allah enggak akan mungkin ngecewain orang yang berserah diri kepadanya. Enggak mungkin. Allah enggak akan mungkin ngecewain orang yang mengangkat kedua tangannya kepada Allah. Itu enggak mungkin, mustahil. Sampai Nabi bersumpah mengatakan, demi Allah, Allah itu malu jika melihat hambanya mengangkat kedua tangan kemudian Allah tidak mengabulkan doanya itu. Allah pasti malu. Mustahil Allah mengabaikan orang yang mengangkat kedua tangannya dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan, ya kita rajin sholat, rajin tahajud, minta kepada Allah jika kita dalam masalah. Makanya kenapa kita harus pusing? Kenapa kita harus stres? Kenapa harus bingung ketika kita menghadapi masalah hidup? Bukankah ada Allah Subhanahu wa taala? Coba kamu pikirkan baik-baik. La tahzan, kata Nabi kepada Abu Bakar, innallaha ma'ana. La tahzan, bukan cuma jangan sedih, tapi juga jangan khawatir, jangan berputus asa. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sebagai hamba tidak meminta? Kenapa kita tidak curhat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah ada selalu di dalam hati kita? Selalu memperhatikan kita. Kullu yawmin huwa fi shan. Setiap hari Allah itu sibuk ngurus hamba-hambanya, tapi enggak pernah kewalahan. Jadi, kenapa kita harus merasa sendiri, merasa bingung, merasa putus asa? Bukankah ada Allah Subhanahu wa taala di samping kita? Bukankah ada Allah Subhanahu wa taala di hati kita? Bukankah Allah selalu memperhatikan kita? Jadi buat para sahabat, jangan pernah merasa sedih, jangan pernah merasa gundah. Libatkan Allah Subhanahu wa taala di setiap rencana kita. Insyaallah, hidup kita pasti akan merasa tenang karena Allah selalu ada untuk kita.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.

Tidak ada masalah bagi seseorang jika hendak bersedekah untuk membagikan pahala sedekah tersebut bagi kedua orang tuanya. Jika keduanya muslim, maka pahala sedekah tersebut milik kedua orang tuanya, dan ia mendapatkan pahala seperti kedua orang tuanya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Tabrani.

adab meminum air putih ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minum air putih dengan tangan kanan. Minum air sambil duduk. Minumlah air dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lihat air sebelum meminumnya. Minum air dalam 3 tegukan. Setelah selesai 3 tegukan, ucapkan Alhamdulillah. Manfaat sunnah air minum dengan duduk dan 3 kali teguk ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ginjal kita tidak pernah gagal. Lutut kita selalu berfungsi. Tulang punggung menjadi kuat. Dan katup jantung tidak pernah berhenti, serta pikiran kita akan selalu aktif. Subhanallah, Masya Allah. Begitu banyak manfaat yang kita dapatkan jika kita meneladani kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan sunnah meminum air putih. Semoga bermanfaat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegalu sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Lanjutin yang kemarin.
0: Bisa ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh dek, Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seperindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Menindaklanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
2: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
6: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
6: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
7: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
8: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
9: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
9: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
8: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
9: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
11: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi ke jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaan untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
12: Kami suka yang bagus, suka celana anak itu ada ikat dengan kunci sama tasbih sama tadi coklat juga. Seberapa banyak Pak belanjanya? Ya banyak sih, cuma coklatnya 2 kilo sama si kambingnya ada 3 atau 4.
13: Masih ada barang yang belum dibeli?
12: Banyak banget.
13: Rencana beli apa aja Pak?
12: Sudah cukup dengan keuangan yang sudah cukup juga.
11: Ini pendengar, selain itu jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darain. Aen.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung, mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
15: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan laporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
16: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung, rata-rata gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti itu.
15: Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Setinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisopula Pro 3 Reditus Mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
17: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana

0: dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri yang mana ia sering menyarankan Kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
1: Setelah permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari belakangan yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe permainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang serangan spesies sangat-sangat cepat.
0: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada Victor Lee di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu Tan Ning, dan dari sektor ganda putra perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: ...40 tahun menunggu, tepatnya sejak tahun 1986 di Meksiko, mereka akhirnya kembali ke Piala Dunia.
2: Inilah berarti tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim.
1: Kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu...
2: Iran!
1: Ya, The Lions of Mesopotamia ini siap menulis sejarah baru di Piala Dunia 2026. Dan perjalanan mereka menuju Amerika Utara benar-benar dramatis.
2: Irak harus melewati pertandingan masa kualifikasi.

0: Dengan total 21 pertandingan, mereka sempat tampil sempurna di awal, menang 6 kali beruntun dan melaju mulus ke fase berikutnya.
1: Tapi perjalanan mereka kemudian mulai rumit. Poin demi poin hilang di fase ketiga, sampai bikin pelatih Jesus Casas diganti Graham Arnold, mantan pelatih Australia yang sukses membawa Socceroos ke 16 besar Piala Dunia 2022.
0: Ya, bersama Irak, Arnold menerima tantangan besar, menghidupkan kembali mimpi menuju Piala Dunia, dan dia pun berhasil mewujudkannya. Berhasil!
1: Iya, betul.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kempuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: kok dandan wayu. Mau kemana, Dek?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-uri adat tradisi Jawa.
1: Nje, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak dua. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Nje, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir, kamu lanjutkan ke pernikahan. Menurut perhitungan weton dalam primbon, gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nduk. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak. Hati-hati.
1: Iya.

0: Mbak Ayu tadi pamit kemana toh Pak?
1: Ke tempatnya Larsih, kondangan acara tedak siten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Ayu loh Pak.
1: Duh,
0: teman-temannya seumuran kan udah punya anak, Mbak Ayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok loh Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh Pak?
1: Hayu mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genap Pak. Cocok Pak.
1: Ya gak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing Pak. Kita bertiga serumah Pak, Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu, menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang Pak, nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh Pak, yang antar laut itu loh, lancar Pak.
1: Belum lagi ini, kalau dipitung menurut primbon Dok, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya minggu legi, minggu lima legi lima, jumlahnya 10. Sisa musir wetonnya Selasa Pahing, Selasa 3 Pahing 9, jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, ratu, jurdo, topo, tinari, padu, sujanan, pesti. Pegat, ratu, judo, topo, tinari, padu, sujanan, pesti. Pegat, ratu, judo, topo, tinari, padu. Loh, jatuh pada padu artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah toh Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa toh Pak. Terus piyejal, terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa legi, Selasa 3 legi 5, jumlahnya 8 ya. Si Sony wetonnya Selasa pon, Selasa 3 pon 7, jumlahnya 10. Kalau ditotal neptumu dengan neptunya si Sony, jumlahnya 18. Ayo dihitung. Pegat, ratu, judu, topo, tinari, padu, Sujanan Pesti, Pegat Ratu Judu Topo Tinari Padu Sujanan Pesti, Pegat Ratu. Loh, Tibo Ratu?
0: Artinya?
1: Tibo Ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja, Dok, kamu nikah sama Sony.
0: Cepat, Bapak. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
1: Loh,
0: orang Jawa itu kan katanya nggak boleh ngelangkai yang tua. Iya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus, Pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar Bapak. Tapi apa? Ngomong-ngomong, berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu gak cocok, Mbak. Katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita gak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya enggak ke utara, enggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Nah, yo yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi,
2: wes karepmu wes, terserah kamu.
0: Pak, mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja, tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak Bapak ini sudah dewasa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga poluwa mako, mga poluwa kako, teduka mga poluwa andiko. Atumpuin caku malo sita porang omoka suara i program acara Pogau Volio te yaku Ardilan te operator Mamila Fahmi. Pendengar, mina kai dala limbo volio, lorong kehutanan Radio Indonesia, selamat malam tok bareng kita mo rangona siaran Mami i 97,8 MHz atau i RRI Digital te streaming Mami. Pendengar acara Pogau Volio edisi na Sabtu malam Ahadi 6 Juni 2026 mobil nomo koja-koja teng kami. Membali lo sakamu italipo Mami koso apa koso jua jua valu jua talu sio sio apa. Tawa membali luka i nomor na WhatsApp Mami i koso valu jua jua 5 sio pitu jua jua sio sio apa. Fami tem telepon lah, coba tangkem dah kata aku jago je. Halo, assalamualaikum, Pogau Volio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ten cemas ya?
1: Nampak.
0: Bapa minyak lele sih, nak?
1: Hei, orang
0: ini. Garak, wih.

0: baru datang dari rumah sakit mengetaplakan tafsir rumah sakit. Aku salah tuh emang gak sama, kalau emang gak sama aku kan rumah sakit kong hotel. Kong hotel, luar biasa dan emang gak sama kok. Awalnya kong hotel hotel. Bukan emang sih, ini pengisahan awalnya. Mahasiswa itu biar enak mahasiswa, lari. Tidak sama enak mana.
1: Daminya kok hasil ibu karena jatah itu?
0: Ya.
1: Daminya kok hasil ibu? Potai karena jatah sih itu. Salam gegara ko zaman ini nalai.
0: Iya, salam. Ya aku ada aita kalau kemarin aku sama ini di hotel mereka kan ada kunjungan ada kan. Berada mal kesul mangga sama. Oh iya no. Kesul dahnya ada mangga sama. Kapan nanti kalau tanda kalau nanti sejauh itu. Kalau besok Jakarta, dari Jakarta, dari Kalimantan, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Sumatera, dari Kandar, dari Kandar. Kalau berada di bawah, dari bawah.
1: Pak Damegar kata tinggi, sebabannya sih, Lai?
0: Iya, semua-semua kanu, Lai. Maka kalau di bandar kapalannya, ala-ala aku secara nomor negeri, Korea, Malaysia, di Barnata, Talingkai. Tapi saya radio memakai makna kapal. Tapi saya Korea, Malaysia, Singapura, Awari.

0: Hai, mă leagă la lare.
1: Bun, mă leagă?
0: Nu. Mă pande, mă leagă și...
1: Be... Maka si sindam lah, ma misa galam kata ka masih masih lah.
0: Eh, ayo dah mendaftar mata dari lawan dari kamu sih, kamu lagi. Anu dah kata saya tak mau sampai tu, mau kadang kata pukul di mengasa, mengasa satu dosa, kita pukul mengasa, kata aku tu sama kamu, kamu pukul mengasa, mau kata aku tu kembali. Masa kalau pukul mengasa Jakarta. Oh, tidak ada ikan dari, tidak ada kelong, saya mau telepon.
1: Hapus semuanya pun nomor rata, hapus semuanya pun nomor rata, makanya nama angka.
0: Saya ikut nama angka, tapi saya tak video call, maka anda ketahui pakai. Kalau maksudnya dia mau tak video call, kalau tidak ada sosial, masih bukuan di sisi, zaman ini persis itu. Kalau saya belum tahu. Ano mengata mau kan ahli mengata alternatif ahli bela diri. Mari ahli itu ini mako. Mau tenaga ahli ini kali Indonesia baru. Tata ronggo tapi kan film itu kan kargo aku. Waktu yang kumpul bau-bau sih. Mari kargo tata ronggo ta. Kau nama ibu kian. Apa cara nak ngabarnya? Ya, gio-gio. Majumatan dulu memang baik. Alma percaya yang rendah itu tuh dijali. Nah, kemudian terlebar dari tanya itu suka tidak naik ke darat begitu. Oh, karena selama tataran kita sih, makanan ayamnya kita bawang.
1: Nah,
0: kalau dia itu aku gak suka dia tuh kalau istana sih dia itu mengadilatkan mengambil yang kemudian malah kamu yang tanya kata sekarang kata kerjaan pemerintah kata kamu kata kerjaan itu siapa kata sekarang kata orang kata sekarang kemudian kita Indonesia mengusirlah sekarang kemudian malu kan itu kerjaan
1: jadi mengapa karena pemerintah sama yang kalau guna cuma sih
0: lagu yang kamu bawa ada
1: kemudian kamu alamuan barangkali volume main apa?
0: Baru
1: nama lagu ke kabua buat tau? Melagu nanti cek masih?
0: Ke kabar ya.
1: Mbe barangkali terima kasih barangkali lah kain. Nanti tak kocok-kocok kah?
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, Rona mau danya mete mau sama karena lagu sao boleh akan dalam peta sambung ya koja-koja tadi acara pengobolio sih pada sang lagu Pati Mams. Pendengar tetap Rango Radio Mami RRI Wow.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangana Pada, Kecamatan Mur-

0: Baik pendengar, terima kasih danya Sadia Rango Radio Mami RRI Bau-Bau khusus naukai acara Pugo Volume Malona Hadinja sih. Pendengar sang lagu volume aku sawa simpon pak data pati ya. Lagu volume main apa sama karena Albert masanya membali hibur barbarie mau rangun acara Pugo Volume. Fami detin telepon leh. Coba ke tang ke mau ndak kata kunja-kunja. Halo, assalamualaikum Pugo Volume.
1: Waalaikumsalam Pugo Volume.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenje masih.
1: Oh ya, aku sih angko, lom-lom.
0: Itu apa minyak lele itu?
1: Malape-lape.
0: Be pantas sih kurang suarana sih sama linom po. Biasa nas namsiku matawan deh suaranya sih. Tahu apa minyak lele sih?
1: Malape-lape adi sih.
0: Alhamdulillah, mela simpom kata perang suara sih.
1: Nde.
0: Gua apa anu sih? Bari sih anu sih. Tanya apa sih bila anak lagi sih rare haji abi.
1: Eh. Kalau dak wang bila anak dia tanya di sibila anak.
0: Oh, gerak. Suaranya pada mata tunu. Tabato anu tuk arja bali bakso kah? Ya kah? Oh, nanya apa lah ya? Tuh apa ibe itu anu dah anu itu magari ya masuk lu gak?
1: Iya, belum. Ya malape-lape adi sih.
0: Oh, artinya cuaca normal ya?
1: Wande, jaringan tua, saya mah indah malah itu kurangnya.
0: Oh, garaga, tu apa cuaca normal? Maksudnya indah magari kah masuk do?
1: Iyo cuaca, emang petunya sih magari itu bulan anu itu timbul.
0: Oh, garaga. Tu apa indah?
1: Kalau
0: agak ma magari. Boleh, besarnya soi besi sih. Biar kayak begitu ga?
1: Ya maafin mini deh aku jago-jago nahl deh besar.
0: Hehehe, setara ngompet aja itu aku jute ya tuh mah di Albert sih. Iya, tuh apa mah kau gak ngalwar para kita yang kita itu sao?
1: Iyo, alwano sih, mak aku ngalwar katimbu sih, mau main mah dia. Alosa
0: ngal itu. Verona mu be si sama lumayan makamak amaka aku ngalu eh. Porong kari kan saya ni mah pada sih.
1: Beo tangkana mu wana we bona inda mau ke itu. Kalatin bulana o bara.
0: Oh, bela jadi makam bona mali mu mini we mu pegawai kata itu we bona makamak to andevis dawon apa mes ya malim ini kan nih.
1: Ibu
0: ibu ibu macam tu
1: malim kan ibu ande
0: o mangal kan. Oh garah kan?
1: Ibu. Kurawan. Kamu tu manga tawat-tawat nak lu tu dia
0: mangan tu. Oh. Ikhwa apa sih kita tanya tuan ibu itu, pe? Puna kau dava?
1: Ika kabarnya puna kau dava.
0: Oh, indah anu, indah aku ham-ham ambo mai.
1: Anu, itu tergantung muka perawatan di berangkana ka orang ya. Berang perawatan terus ka kalem mai malapean.
0: Be anu be kuabat mendakap bandingnya keturunamai be i be tengkam si saga. Tanya-tanya anu sih, panuan nama pinoin aku sih. Ruang-ruangu, kau davan kuham-ham main datokan deh.
1: Rumbe adi. Aikabeak nai lubuk sih, siaruana banwa sih, oi ka angat.
0: Oh, ini wah, malapi lah ya. Oh, umbe, sekurumbe, sekurumban kan. Sarnya arah barbaria, arah barbaria tampas ya, pukana-kana. Gerah kayak begitu.
1: Lubuk sih. podo yaro anak banyak podo kau dah kan?
0: Bela syukur om garsarnya. Besarnya ko ulo naga bed garaka indah malape.
1: Tidak usah mata wai anu mas.
0: Memakan ding kita itu adian, leh, dah, leh, malape.
1: Ya rona panu sih, mama lap.
0: Alhamdulillah gerak. Jadi film ini
1: kita tatamnya kau lagu anu sih.
0: Film besar rango lagu nanti mana ting kita?
1: Kau anu cuma lagu Cipri itu Uncura.
0: Oh Uncura. Oke. Lagu nanti nanti masih.
1: Ya bahan potong kita, ke operator, ke baribaria habis.
0: Kasih poin cema apa?
1: Bung Zul kepada kai bahat, mengalami takimu itu cek.
0: Hehehe, mbe. Marang-orang omay pun cek.
1: Hai, marang-orang omay itu cek. Hehehe. Itu baribaria, oh anu itu ndak palap lagi.
0: Mbe.
1: Monitor terus itu.
0: Iya.
1: Oh ya aku umal hadimbo si simpo ukau malo si yoan
0: da kalau lu kan
1: kenawan tadi acara rutinnya keluarga yang kami yoan da tangaji umal had.
0: Alhamdulillah wih malap juga itu. Be
1: jadi umal si ta kan ini ta cuti ini aku.
0: Oh hendak mini gerak leh.
1: Be ta perangu mini ta
0: mini. Pantas gerak sa mesagalam ta perangu suara sih. Kira-kira hanya saat ngaji.
1: Pas tak tamburin ko, tergapat am jam 10 jadi jam 8.
0: Malape, tapi masih lebih malape muka itu tak ngaji KP itu. Lampu mini kat di lapang atau anda minta-minta ngaji. Nah, sebelum tak kocok-kocok kat
1: tadi. Jadi olah gunca sih pertama-tama tuan itu Bung Zul, Bung Ucang, Kamet Ola, Begar, be bari-bari yang orang onal berenang bau-bau.
0: Betar, makasih barangkana.
1: Betangkan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, simpom ko pada ta koja-koja te rambangan na kai love-love mai bang angko pendengar beliau sih salah satu kau pendengar aktif na RRI Bawau. Sadia ko sampo koja tai acara pugo boleh saya tumpu kain cago si pa orang suara tenya ka simpom ma ko sao pendengar. Baga tuapo kondisi na puna kau dapana kira alhamdulillah nda ko ham ronam ko ni pendengar i rango ku kasih andeo kau dapa ko ham masih ko ni ta lelenda malap ni famit ne tem telepon aku leh te coba tang je. Halo, assalamualaikum Pugavolio.
1: Halo, assalamualaikum Pugavolio Aida.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encima sih.
1: Bang Fei Aida.
0: Oh, garak apa minolele itu?
1: Malah belate ini.
0: Alhamdulillah. Ya Pak ini sih. Aida.
1: Imanwa sih.
0: Imanwa min garak.
1: Beta. Pa lurus wae ta inggo.
0: Oh, jadi.
1: Kato toro.
0: Ya peminta mina kata apa tinggal lo sih, mau nah hadis sih.
1: Anda kau imbalin deh, mau mau anu. Itu mau mau miao anda kau imbal minum deh, mau tapaswona.
0: Oh, gara, be si pemek pegos deh tapaswona ini gara ga. Ande anu kau ni, ande ramoki kau ni, mana kau ni, ada pokulambu.
1: Pulang mobil itu informasi anu terbaru informasi to.
0: Gara kae.
1: Populambu. Ando bagine. Pasu.
0: Be pasu ama itu kon istilahna kon ende ande mane kon populambu.
1: Be. Nah, jadi aku sudah populambu.
0: Bele mak. Atau tetap menggari-gari bos sumpah ke TV 4 ini, atau?
1: Maka kota nengalus itu tuh, apa itu pada saya Tarabang, ya? Maka kurang-kurang Presiden Prabowo, kok ini dari sampai Merauke, maka ini gantinya pada saya. Gantinya kayak genteng.
0: Ayo.
1: Maka anda menurutku ya, aku sebenarnya ngerti itu.
0: Berarti, padahal matum betak polosi si Papa Sandiaga atau?
1: Mau bar-bar yang mau mengatukan namanya mau apa podo presiden dorong kau yang campur gana.
0: Be, aku tanya mau kayak pemo sampu matau na epo daga to masonawan.
1: Be,
0: jadi himbau mau rakyatina, kita rakyatina sih. Mau dah kata polisi mau anu Pak Data Pak belum pakai Pak Dasi.
1: Andi kita ayo. Kan orang rakyat kecil. Makan di barat koninda terlaksana kuni pegawai namai boleh pokoni apa gitu ganti o Pak Dasi. Kalau mau pamer provinsi dan tetap bersyukur dan tetap pelukar atau gimana.
0: Jadi bos juga satu namanya dia aku tau. Bali gua tak perlu siap pakai anu pega pugo boleh genteng sih. Maka yang penting mah pamekar pusing kita sebalik provinsi.
1: Ambe, pamekar sabarmu cukup teg-teg nama koncama ni yang tak jadi. Tanda tangan aja pugo aja.
0: Be.
1: Menteri dalam negeri ngan kau sih.
0: Be dia. Pemingku aku sahadana kone pegawo betul ni itu pamekar yang balik provinsi ya. Main tanta kita.
1: Be boleh kasih kita uan kau mau mantan tak kina gua mau kan mengancio kau si ukuan jo nomor antrian bersabar.
0: Be, tapi satu tu nak.
1: Papua, Surkana Punja si itu.
0: Maka satu tu nak ya. Kita kan mangemo sih.
1: Mangemo sih kita sih.
0: Saya harus namina kamu papa ana sih. Mata buah kamu sih. Be.
1: Daftar tunggu tama anu wa. Kadang ama katmo eta ndi berdata li tiket.
0: Be adi.
1: Tasapui mangga tasapui Surabaya mue buka kana Bang Albert.
0: Ba ande tahan tagi ka janji sih. Balim ka epo Valumpero tambil tahaji sih. Anda tak savi koli koli tau? Tak savi koli koli tak pernah tahaji. Bali bali peras tapi kan beli beli. Dapat kata mondo suka janji sih.
1: Hey, ma tangga tamam bos suka mengajanji main. Kayak pemina kayak presiden pertama aku kayak kan janji.
0: Maka memang. Maka aku akui ya, kan memang kita sih itu tuh miam sabar ay, miam malape kita
1: itu
0: sih.
1: Itu asli nak kesabaran yang kita. Be. Mendatangnya aku mau tahu-tahu aku miam sabar
0: ay. Be ronam be mang, emang gua sih minaram sartana to tok bolosis tok bali sih sarona minaram nusantara bal Indonesia.
1: Anu pun bako pe sih aku balat tanah bolos untuk mana janjian jadi to udah gua mekar pain balai provinsi dah jadi mampu dopodo itu kekuasaan.
0: Beso takah kamata meo kas tiu gala-gala si pia papa meo kai ve mako eis.
1: Hai. Gala-gala ya pa ya pala ya pala gala-gala yang gua jawab barat di Tangerang terus. Lalu pakai pegol TKDN siroy. Apa sih mau kono bawa itu ke bupati nope itu bulu sarung daerah nah langsung tembak
0: pogal juana daerah na KDM gue iya di Jawa Tengah.
1: Jawa Tengah gara ke Karawang
0: Jawa Tengah ada pala be
1: be pogal mtean mah te bupati na pemda na oh masih na no aspal itu dia tidak mentok di situ babe di sini apa salah te kiri lihat kanan, oke, kelapa sawit Papua, beda. Ini kan sudah ada mesin di sini, ada yang berapa?
0: Ini MKT perusahaan sih ati, mungkin perusahaan sih ati. Iya,
2: tante kita sih naik ya buka lewan lowongan pekerja, mau mendapatkan data mendaftar kan balik ke tukang fisika.
0: Beda.
2: Balik ke kontrakan satu.
0: Kamu lihat tata sekolah sih.
2: Mau gaji 5 juta kan bilang.
0: Bea di kamu lihat tata sekolah sih. Indah dah karena saya minta perlu kerja.
2: Bea indah muka tameran tau lu. Bea di. Kayak Manggasa, kayak Surabaya, kayak Papua.
0: Dah muka tuh sampai tak mana ke Karta Jakarta sih. Ram pindah tim di Tina itu Jakarta. Eh. Aiy.
2: Yang di mana ke Karoke indah. Tidak keling ke Singapura, keling ke Eropa, main ke Amerika, main di mana ke Karoktop ya, ke Kasuna, sampai jam.
0: Mak ada kok yang taling ke Singapura, Lek?
2: Oh, Singapura, mbak, dadang. Singapura, mbak, dalam, dadang, pengen.
0: Mbak, di sini. Baru KBB, mbak, udah makan. Kira-kira, udah makan. Udah makan mata, mbak, ikan bilang sama Marika.
2: Ayo, mbeo sejarah na kono Singapura siro kan no sejarah na anu siro. Oh, anu ado Melayu siro. Maka oh yang bang oh membangun Singapura mah oh anu orang-orang Cina to.
0: Oh, negara lain.
2: Ah, umumnya perdana menteri na umumnya anu itu baru Cina.
0: Baru Cina gerak leh.
2: Andai kita kita merantai Papua ya, embal kira-kira tembal gubernur Papua.
0: Bali kau itu, Bali pakaian.
2: Embal ngoleh.
0: Be, Bali embal.
2: Embal bupati Maluku sih tembal.
0: Oh, tanya main kau, tanya mami yang kita sih pernah embal na ketua DPR nih bisa te.
2: Oh, bukan mereka.
0: Be, maka calon gubernur royo main dampe, apa lo?
2: Oh, aku ralah.
0: B.
2: Anu sama talo.
0: Nggak pampir kan. Itu apa satu nanti ya gau na. Nanti apa calon bupati, gubernur tuh. B. Makam bona. Pemata sama teh gubernur simpom selesai na jabatan. 10 tahun. Dua periode. Empum ya.
2: Oh. Nggak embali. Oh, berarti
0: impuben ya. Maka, makan dan. Cuan apa buah na tuh.
2: Jadi
0: anda kira-kira tambal gubernur Bali pernah dente contoh tu? Dente lancering mana?
2: Tambah rantau mesti si Rona minda pernah mekar, akhirnya tambah rantau.
0: Jadi
2: tambori mopok kampuna, embal muta Bali jadi presiden mau kali ke Amerika siapa?
0: Bebe. Ya jadi ada film ini tak sama kerangkunan cemasi?
2: terserah main kita di maka IPL biar mesti lagu buat lagu irama namu irama melayu mau lagu jazz ya
0: pendek
2: gue sih rondoana
0: oh rondoana pendek judul nala
2: pada malah lagu oke bang ini itu dia mau itu waktu na abung kusu kain.
0: Ayo, oh, tadi no, pun tak solo pe itu lagu rondoana itu pe arah judul net. Be, mana tahu kan ada nama lagu jahit masih aja kurang mah. Undar undang
2: tanya tim Melayu apa sih dia tu? Tahu mau lagu apa ya? Mau mi benteng.
0: Oh, be, rondoana cia masa rondoana lagu na. Be,
2: anda tanya, anda dah
0: tak? Be, be tanya tanya lagu nonton cia masih, Aina.
2: Oh, Bang Angko, Bang Albert, Bang Zul, ande mengarang orang mesti, Bang Tegar. Dia barbar yang orang-orang na usiaran na pegawai angkat nama.
0: Be, terima kasih Aida dan tak hujah-hujah kuah. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, sebelum kepada tak kojak-kojat di ayat aku ibu remako Bang Pei. Pendengar, datang namsi kojak-kojak mami di ayat aku sambal katandain acara Pugo Volio edisi na Sabtu malam hadi 6 Juni 2025 sudah selesai mo. Pendengar, tapi tak mani maafu anda konite salah-salah pugo tawa posakan dai malah perang. Tak mani maafu. Tidak di te umuru pendengar lampu mini gua tak pukawai malah hadi ya roa. Ya ku Ardilan te operator mami lah fahmi. Oleh kamta posangai kita tangkan apa?

0: RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Window. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, melodi lewat lagu. Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau di FM 97,8 MHz dan juga RRI Digital pendengar. Tadi kita sudah bersama rekan kami ada Bung Ardilan yang sudah menemani Anda dalam program acara Pogau Walio pendengar ya, yang hadir di malam minggu. Dan kali ini kami bersama Anda di program acara request lagu, yaitu program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, melodi lewat memori lewat lagu pendengar. Dan seperti biasa juga Anda bisa berpartisipasi melalui line telepon kami di 0402-2823994, juga di 0822-5972-2994. Sudah ada yang gabung, nampaknya kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu. Memori lewat lagu dengan abang siapa, di mana?
1: Albert di Keraton Buton.
0: Bang Albert di Keraton Buton. Gimana kabar Bang Albert?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bang Albert mau dengarkan lagunya siapa? Malam ini kita bebas ya, malam minggu.
1: Alda Risma.
0: Alda Risma. Ya?
1: Aku tak biasa.
0: Aku tak biasa. Disiapkan lagunya ya. Salam-salam silakan buat siapa, Bang?
1: Buat semua.
0: Baik. Ditunggu lagunya Bang Albert.
1: Ya, terima kasih Pak.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, melodi lewat lagu. Bang Albert di Keraton Buton. Terima kasih sudah berpartisipasi. Sehat selalu Bang Albert ya. Bahagia selalu bersama keluarga. Malam ini kita bebas pendengar untuk segmen lagu Boleh Indonesia, Boleh Mancanegara. Tahunnya juga bebas, tahun berapa saja silakan. Yang penting lagunya lagu pop pendengar ya. Kita lanjut lagi silakan 0402-2823994 dan 0822-5972-2994. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Gimana kabarnya Mbak Sari?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Baik, alhamdulillah. Mau dengarkan lagunya siapa ini Mbak Sari?
2: Lagunya Kangen Band, Cinta Sampai Mati.
0: Cinta Sampai Mati buat siapa? Salam-salamnya.
2: Lagunya buat Mbak Rani, Kang Ucan, buat Mbak Lalu juga. Buat Mbak Alin, buat Bu Nur, buat Kak Tiara juga, buat semuanya aja.
0: Oke, okay, baik.
2: Buat Bang Kali, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga sudah berpartisipasi Mbak Sari di Banjarmasin, Kalimantan. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke, satu lagi kalau ada yang mau gabung silakan, kita nantikan 0822-5972-2994. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Kakak Sali.
0: Iya, selamat malam.
3: Malam juga sama-sama.
0: Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Neman di Lampung, Kakak.
0: Bang Sali. Neman. Gimana kabar ini, Bang?
3: Baik, sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Semoga Bang Sanjali juga dalam keadaan sehat selalu.
0: Amin, sama-sama. Amin, Bang. Iya. Mau dengarkan lagunya siapa malam minggu ini?
3: Lagunya ini Kakak Sali.
0: Iya.
3: Apa namanya itu?
0: Apa itu?
3: Iwan Fals saja lah bisa.
0: Iwan Fals, yang mana?
3: Iya, Kau Tetap Sahabatku, Kakak Sali.
0: Baik, dicarikan lagunya. Salam-salam dulu silakan.
3: Ya, salam-salamnya tadi untuk Bunda Ani, selamat malam.
0: Baik.
3: Mbak Yola, Kakak Ayu, Bang Jun. Tadi yang barusan tadi apa? Kakak Tuna Mas saya tadi ya?
0: Iya, Sari di Banjarmasin. Kalau pernama Sari di Sulawesi Barat.
3: Nama lengkapnya pun nama saya lengkapnya tadi ya, saya tadi ya.
0: Oh gitu ya, Mbak Sari di Kalimantan pun nama Sari juga namanya.
3: Oh sama gitu, bukan, nggak ada itanya ya.
0: Enggak kalau kayaknya. Kalau itu di Jakarta kayaknya.
3: Iya, enggak senang dengan Pak Yudi.
0: Oh, iya, iya.
3: Sebagai os.
0: Iya, itu dia.
3: Semua-semua sajalah tanpa kecuali.
0: Baik, Bang.
3: Yang ada di mana saja ada gitu. Perkara sekali.
0: Iya, siap.
3: Oke, gitu saja. Nanti.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Ada pendengar kita di Lampung, Bang Leman ya. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Kita hadirkan pendengar, ada Alda Risma, Kutak Biasa, Kangen Bencinta Sampai Mati, dan juga Iwan Fals, Engkau Tetap Sahabatku. Tetap di Edari Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Polio.
1: Ruang Rindu.
2: Kita di sesi terakhir pendengar untuk program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu melalui lewat lagu. Kita sapa dulu yang sudah bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ini, Mbak Rani?
3: Alhamdulillah, baik.
2: Baik ya, alhamdulillah. Mau dengar lagunya siapa ini untuk malam minggu ini?
3: Lagunya yang dia terjudul Biarku Sendiri. Sebetulnya lagu ini udah di request tadi siang, cuma ada teman yang minta di request lagi, maka
2: oh ya, request kembali ya.
3: Iya.
2: Biarkan aku sendiri.
3: Biarku sendiri.
2: Oh, biar.
3: Iya.
2: Biarku sendiri. Oke, biarku sendiri dari siapa ini? Dari Noah atau Demarcis?
3: Lola Drakel.
2: Oh, Lola Drakel. Biarlah aku sendiri judulnya.
3: Oh, biarlah aku ya sendiri.
2: Iya. Salam-salam silakan buat siapa ini?
3: Oke, salam pertama buat Bung Sali sama operatornya. Semoga selalu sehat dan umur.
2: Amin.
3: Atur dengan orang
2: tua.
3: Amin.
2: Amin. Ya, sama-sama ya.
3: Terus juga yang udah lewat, yang lagi salam buat Rani, salam balik ya.
2: Iya,
3: baik. Juga ada kerjasama, ayo gabung.
2: Mm-hmm.
3: Ada Purnama Sari, ada Mbak Sari juga, ada Alin, ada Mbak Jaluk. Ada Bung Tegar, Albert, Bung Andis, Bung Anto. Buat semuanya, Bang.
2: Buat semua.
3: Tanpa terkecuali.
2: Oke, baik.
3: Lagu ini spesial buat Alin and Ucen di Beton Baru.
2: Oke, deh. Kita saja. Oke, ois. Langsung putus ya. Oke, Mbak Rani, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Saya juga mau menyapa selamat malam untuk Bunda Hani. Bunda Hani mau request lagunya Arwana, Angsa Putih. Kemudian buat semuanya, salam sehat dan bahagia semuanya. Terima kasih juga katanya yang sudah menyapa Ibu Hani, semoga sehat selalu. Kemudian buat Dinda Cali katanya semangat terus dan sehat selalu bersama keluarga, amin. Sama-sama doanya Bunda Hani di Kendari, sehat selalu dan juga tentunya bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, baik pendengar, sepertinya Bunda Hani menjadi penutup perjumpaan kita untuk program acara request lagu di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terima kasih buat Anda sudah gabung, terima kasih juga buat Anda yang terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Tetap bersama kami pendengar selepas Arwana, selepas ini ya, Lola Drakel, Biarlah Ku Sendiri dan juga Arwana Angsa Putih. Kami akan temani Anda dalam program Jazz Musik hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah akhir siaran kami. Jadi tetap di RRI Bau-Bau 97,8 MHz dan RRI Digital.

menjadikan RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi pendidikan

Suatu hari seorang lelaki masuk ke toko buah lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya? Harga apel 30.000. Kalau jeruk hanya 25.000 saja pak, jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam toko. Pak, berapa harga 1 kilogram apel dan jeruknya? Tanya wanita itu. Dengan tersenyum, penjual menjawab, apel 15.000 dan jeruk hanya 10.000 saja. Merasa dicurangi, saat itu juga lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah. Tetapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata, tunggu saya sebentar, kepada lelaki tersebut. Kemudian si penjual memberikan kepada wanita tersebut 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak-anakku akan makan buah hari ini. Setelah wanita tersebut pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli lelaki dan berkata, demi Allah, aku tidak mencurangimu. Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim dan ia selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong tanpa membuat dia malu. Dan saya tidak menemukan cara lain selain cara ini, yaitu dengan mengurangi harga untuknya. Aku ingin dia tetap merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun, dan aku juga ingin berdagang dengan cara Allah dan menyenangkan hati mereka. Wanita ini datang kemari seminggu sekali. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, setiap wanita itu membeli buah dariku. Hari itu aku selalu mendapatkan untung berlipat-lipat dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kusangka. Saat itulah si lelaki pembeli meneteskan air matanya, lalu memeluk si penjual. Pendengar, sesungguhnya dalam menolong kebutuhan manusia ada nikmat kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah melakukannya. Berusahalah bersedekah bagaimanapun cara kita melakukannya, karena ada rahasia Allah yang kita tidak ketahui, khasiat bersedekah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Just Music.

Alkisah. Di kesepian malam, tampak seorang pemuda berwajah tampan sedang memacu laju kendaraannya. Karena kantuk dan lelah yang mendera, tiba-tiba ia kehilangan kesadarannya. Dan akhirnya, mobil yang dikendarainya melintasi trotoar dan berakhir dengan menabrak sebuah pohon besar. Karena benturan yang keras di kepala, si pemuda sempat koma dan dirawat di rumah sakit. Saat kesadarannya mulai kembali, terdengar erangan perlahan. "Aduh, kepalaku sakit sekali. Kenapa badanku tidak bisa digerakkan? Oh, ada di mana ini?" Tampak bayangan bundanya kemudian terlihat sedang menangis, memegangi tangannya dan memanggil-manggil namanya. Lewat beberapa hari setelah kesadarannya pulih kembali, ia baru tahu kalau mobil yang dikendarainya ringsek, tidak karuan bentuknya. Dan melihat kondisi mobil, seharusnya si pengemudi pasti meninggal dunia. Namun ajaibnya, dia masih hidup walaupun mengalami geger otak lumayan parah. Tulang pahanya patah dan memar ada hampir di sekujur tubuhnya. Hal ini membuatnya harus menjalani operasi dan proses terapi penyembuhan yang lama juga menyakitkan. Saat pamannya datang menjenguk, si pemuda menggerutu tidak puas pada kehidupannya. "Dunia sungguh tidak adil. Sedari kecil aku sudah ditinggal oleh ayahku. Walaupun aku tidak pernah hidup berkekurangan, tetapi teman-temanku jauh lebih enak hidupnya. Gara-gara ibu, ibu yang membelikanku mobil jelek, aku jadi celaka. Bahkan kini cacat pula wajahku. Huh, sungguh sial hidupku." Pamannya kemudian menegur keras pemuda itu. "Hei anak muda, wajahmu rupawan, tapi jiwamu ternyata tidak. Ibumu bekerja keras selama ini hingga hidupmu berkecukupan. Lihatlah di sekelilingmu, begitu banyak orang yang tidak seberuntung kamu. Tidak perlu menyalahkan orang lain. Kecelakaan ini murni kesalahanmu sendiri. Pernahkah kau pikirkan, seandainya kecelakaan itu merenggut nyawamu, bekal apa yang akan kamu bawa untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatanmu kepada Sang Khalik? Tuhan begitu baik, memberi kesempatan kedua padamu untuk hidup lebih lama. Itu artinya, kamu harus hidup lebih baik. Apa kau mengerti?" Si pemuda terpana sesaat dan lirih menjawab, "Terima kasih, Paman. Saya akan mengingat nasihat Paman. Biarlah luka di wajah ini sebagai pengingat agar aku tahu diri dan mampu untuk bersyukur." Setiap hari, di setiap tarikan nafas kita, sesungguhnya adalah kesempatan kedua di dalam kehidupan kita. Kesempatan untuk selalu mengingat kebaikan yang telah kita terima dan mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Untuk itu, marilah kita manfaatkan setiap kesempatan yang ada dengan bersyukur, menjalankan ibadah, dan berbuat kebaikan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id. Just Music.

Kisah inspiratif hari ini. Di suatu desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal itu terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang seketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir, para penduduk desa masih juga tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun, respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya kepada cendekiawan yang membacakan cerita lelucon yang sama. Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan yang sama. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat. Jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang tetap sama bisa membuat kalian menangis? Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Pendengar, tanpa sadar kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita.

Suatu hari seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka, ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal, namun tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini. Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya." Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya, ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan."

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Just Music.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda baru saja mengikuti sajian acara kami. Terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar yang senantiasa setia di RRI Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Untuk edisi siar kita, Sabtu 6 Juni 2026, mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum Anda beranjak ke peraduan. Dan untuk yang tengah bertugas malam hari ini, semoga aman dan lancar. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. Radio Bobo kembali hadir ke dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz serta RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Limbolio, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Edisi hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas Anda hari ini. Merdeka!

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Di pagi hari ini untuk edisi siar 7 Juni 2026 bersama saya Rizka dan juga rekan saya Alam yang akan menemani kebersamaan Anda di Cape Town pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Mengawali perjumpaan kita pendengar, kita akan hadir dengan pengajian Al-Quran bersama dengan Siti Sulaya Abbas. Kami ucapkan selamat mengikuti seluruh program acara kami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Hello

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.

Tidak ada masalah bagi seseorang jika hendak bersedekah untuk membagikan pahala sedekah tersebut bagi kedua orang tuanya. Jika keduanya muslim, maka pahala sedekah tersebut milik kedua orang tuanya, dan ia mendapatkan pahala seperti kedua orang tuanya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Tabrani.

0: Al-Quran mengajarkan kita untuk berlaku adil dan jujur. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan hati semua itu diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 35 dan 36.
1: Saya ingin punya jabatan yang bergengsi. Saya ingin punya mobil tercanggih hari ini. Saya ingin handphone dengan seri yang lebih tinggi. Saya ingin dan ingin lagi. Hal itulah yang sering mengganggu pikiran kita sekarang. Padahal, jauh sebelum ambisi itu datang dan mengejar, Tuhan telah berikan semuanya dengan sabar. Nikmat yang mengalir di setiap hembusan nafas, kebahagiaan yang terselip dalam tawa yang ikhlas, hingga kebebasan jiwa yang tak mungkin bisa dibeli dengan emas. Hanya saja, seringkali kita terlalu buta, selalu menghitung apa yang belum ada, hingga lupa satu kunci bahagia, yaitu rasa syukur.

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama

Tidak ada yang pantas kita sombongkan di dunia ini. Wajah yang cantik suatu saat akan menua dan memudar. Harta yang banyak tidak dapat dibawa mati, hanya mengantar sampai di pekarangan kuburan. Kekuasaan dan jabatan suatu saat akan hilang. Kecerdasan akan hilang juga seiring bertambahnya umur dan semakin tua, dan sebagainya. Suatu saat, manusia akan kembali menjadi tanah, sebagaimana sebelum penciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya, "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung." Quran Surah Al-Isra ayat 37.

0: mustakar rawa mukama, dan itulah tempat kembali yang sejahat-jahatnya, seburuk-buruknya, dan tempat tinggal yang tidak menyenangkan. Dan seterusnya, dan tanda-tanda orang-orang yang melanggengkan keimanannya atau membangun keimanannya melalui fenomena-fenomena alam. Demikian pengantar singkat kita. Mudah-mudahan saja kita senantiasa menapaki daripada kewajiban-kewajiban kita setiap saat. Sebagai pengantar singkat, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pembinaan iman melalui fenomena alam, pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya di via telepon 0401-3124-008 atau melalui via TikTok RRI Kendari. Kami juga sedang live ya di RRI Kendari. Dan juga bisa melalui WhatsApp ya di 0813-5450-967, pendengar. Di line telepon kita sudah terhubung ya, sekali lagi di 0401-3124-008. Silakan untuk memberikan pertanyaan mengenai pembinaan iman melalui fenomena alam. Dan pagi hari ini sudah terhubung dengan, oh terputus, baik. Nah Pak Kiai, ini kan belakangan ini kita sering menyaksikan ya berbagai fenomena alam, mulai dari cuaca ekstrim, bahkan hingga bencana alam nih Pak Kiai. Lalu bagaimana seharusnya kita memaknai peristiwa-peristiwa ini dari sisi keimanan Pak Kiai?
0: Iya, jadi fenomena alam yang sering dirasakan oleh manusia,

0: itu sesuatu ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadang-kadang bencana itu datang adalah ujian, kadang-kadang sebagai teguran, dan juga kadang-kadang sebagai kutukan. Karena itu dalam perintah Allah itu diposisikan manusia sebagai makhluk yang terbaik untuk senantiasa menyembah dengan sesungguhnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa senantiasa baik-baik saja tentunya. Karena itu marilah kita bangun keimanan dengan penuh yakin agar kita manusia yang beriman ini senantiasa dalam keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu sebagai ya tujuan kita hidup adalah menapaki agama sebagai sumber hidayah. Kira itu, ya.
1: Iya, baik Pak Kiai. Terima kasih untuk penjelasannya ya. Di line telepon 0401-3124-008 kita sudah terhubung ya dengan seorang penanya ya di line telepon. Ya. Silakan di 0401-3124-008 lalu di via WhatsApp ya di 0813-5450-967 ya. Saya mau ke via WhatsApp juga nanti yang sudah bertanya. Namun sebelumnya saya mau ke Pak Yunus yang ada di Konut di pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Yunus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silahkan Pak Yunus untuk pertanyaannya.
2: Mungkin di luar tema ini Pak Kiai.
1: Iya, silakan.
2: Pernah saya ikut di Mutiara Pagi di daerah Mamuju. Ada ustaz yang mengatakan bahwa iblis dan Nabi Adam alaihissalam, di iblis dilemparkan, sedangkan Nabi Adam alaihissalam hanya diturunkan dari surga. Bagaimana penjelasannya Pak Kiai? Ya mungkin hanya itu sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Yunus di Konut ya. Silakan Pak Kiai. Ini mungkin perbedaan ya. Kalau misalnya iblis dilempar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi, sedangkan Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke bumi, Pak Kiai, kurang lebih seperti itu. Halo?
0: Iya.
1: Ya, silakan Pak Kiai.
0: Iya. Iya. Apanya yang ditanyakan di sini?
1: Yang ditanyakan mungkin perbedaannya seperti itu, karena ada perbedaan bahasa Kiai ini ya. Iblis dilempar, Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi seperti itu.
0: Jadi dilemparnya Nabi Adam ke bumi karena ya ada satu kekeliruan, kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Hawa. Maka dia diberikan hukuman ya, untuk mengisi dunia ini dengan begitu susah payah, padahal tadinya di surga yang begitu senang ya, tidak ada yang kurang di dalamnya. Karena dihukum, maka dia turunkan ke dunia. Ini penyebab secara ya, secara jelas dalam Al-Quran bahwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukuman sampai dia di surga dikeluarkan ke bumi.
1: Ya,
0: itu merupakan satu tanda bahwa apapun yang tidak diinginkan Allah akan diberikan hukuman. Dan itu hukuman yang sebenarnya kehendak Allah ini mengisi bumi ini dengan hamba-hambanya manusia. Ya itulah penyebabnya, karena memang ya pertanyaan kita, sekiranya tidak ada hukuman untuk Nabi Adam itu datang ke dunia mengembangkan keturunan, maka kita tidak ada. Tapi ada satu hikmah itu yang paling hakiki, bahwa ternyata penyebab kesalahan Nabi Adam lah yang menciptakan kita. Allah ciptakan kita di dunia ini, ya.
1: Iya, baik.
0: Jadi itu sebenarnya iblis juga penghuni neraka itu, penghuni surga itu. Bahkan tertulis di lapis-lapis langit tentang nama iblis, sekat karena dia membangkang kepada Allah, maka dia dihukum dia. Iya.
1: Iya. Ya, mungkin perbedaannya
0: cerita panjang itu ya.
1: Iya. Oke. Okay. Ya, jadi kalau iblis itu langsung dilempar ke bumi, Nabi Adam diturunkan dengan sebagai hukuman, dan hikmahnya itu adalah kita sebagai manusia di bumi ya, Kiai ya. Baik, terima kasih Pak Yunus tadi sudah ikut bergabung ya melalui line telepon. Dan selanjutnya masih di via telepon 0401 3124 008, kita sudah kembali terhubung ya. Ada siapakah di ujung telepon ini? Kemudian okay, saya akan menyapa Ibu Tiara, Bunda Tiara yang sudah bergabung ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi Mbak Jihan.
1: Iya Bunda Tiara, silakan info ininya ya untuk pertanyaannya.
3: Iya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai.
0: Tiara Ibu Betoko ya.
1: Iya.
3: Iya Ibu Betoko. Begini Pak Kiai, pertanyaan saya mengenai sesuai topik. Bagaimana kita sudah, misalnya kita sudah menanamkan keimanan yang baik, menjalankan perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan terus terus, apalagi tapi terkadang kita selalu ingin membersihkan hati, membersihkan pikiran, tapi bagaimana kalau selalu datang bertubi-tubi yang selalu mengganggu dalam pikiran kita, iman kita, terus memancing-mancing emosi kita. Apa yang harus kita lakukan di dalam diri kita sendiri? Jauhkan segala apa yang datang sama diri kita sendiri. Itu saja pakai pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Tiara. Silakan Kiai.
0: Apa itu?
1: Ya, pertanyaan kurang lebih bagaimana ketika kita sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga segala sikap, namun ada orang-orang di sekitar kita yang memancing-mancing terus begitu Pak Kiai. Memancing-mancing ya, kita. Iya, ya, silakan Pak Kiai.
0: Inilah yang kita harus hindari, kita harus waspadai, bahwa di antara kita manusia ada yang beriman, ada yang ya setengah-setengah beriman, ada yang sama sekali ya tidak ada keimanannya. Jadi itu berbeda-beda kita. Karena itu keimanan merupakan satu ya sumber ketenangan hidup manusia. Karena itu kita pelihara iman, ketenangan, ketawaduan, dan senantiasa bersusaha tawakal kepada Allah, agar kita terpelihara dari ya bencana lahir batin. Karena bencana batin itu adalah kesulitan hati berpikir. Ya, bencana lahir itu banyak macamnya sebagai hukuman Tuhan. Iya.
1: Iya, baik. Berarti ada bencana batin juga ya, Kiai ya?
0: Ada kesulitan-kesulitan jiwa itu menghadapi sesuatu itu, bencana itu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, itu lahir batin ya.
1: Oke. Okay. Itu berarti kita memang harus menjaga selain keselamatan ya, badan betul. Kita ya, yang fisik kita ternyata batin. Nah, bagaimana Pak Kiai untuk menjaga keselamatan batin kita nih Pak Kiai?
0: Itu banyak bersikir, bertawadu, bertaubat kepada Allah. Ya, supaya Allah memelihara kita. Ya. Karena Nabi katakan ihfadillah ayahfadka. peliharalah Tuhanmu dan Tuhanmu akan melihara kamu. Ya, maksudnya peliharalah Tuhanmu, ingatlah selalu Allah, ya, dan Allah akan mengingat kamu. Itu kata Nabi. Ibadillah ya barikah. Ibadillah tajidur tujahakah. Peliharalah Allah dan engkau akan didapatkannya di hadapanmu. Ya, maksudnya kita menyembah kepadanya itu keyakinan kita lebih mantap, lebih ceria dan lebih fokus, sehingga kita senantiasa dipelihara oleh Allah.
1: Iya.
0: Ya. Itu pengakuan kita.
1: Dengan selalu mengingat Allah ya, Kiai ya.
0: Iya, itulah. Okay. Kuncinya itu, ingatlah Allah.
1: Iya, baik Pak Kiai. Pak Kiai, ini mungkin satu pertanyaan lagi ya untuk di pagi hari ini. Dari Pak Imran di Lepo-Lepo yang ingin bertanya, bagaimana kalau ada orang yang dalam hidupnya itu hanya menyandarkan harta dari Tuhan, apakah ini termasuk masalah iman? Terima kasih. Seperti itu Kiai.
0: Iya, semua orang mengharapkan anugerah Allah, tapi melalui sentuhan kerja. Tidak sekedar berangan-angan mau datang seperti bola menggelinding, tapi ada usaha. Tetap kita diperintahkan berusaha dengan berbagai macam telusurannya. Dan melalui usaha kita itu Allah anugerahkan kita karunia-Nya, rezekinya. Jadi tidak sekedar sebagai angan-angan, ya, tapi ada usaha. Berusaha, berdoa dan bertawakal, itu tugas kita. Ya. Berusaha dulu, kemudian iringi doa dalam arti ibadah, kemudian tawakal, tunggulah ketentuan Allah. Ya, jadi bukan kita berharap buta-buta, tapi ada usaha.
1: Berusaha, berdoa, dan lalu terakhir adalah bertawakal ya Kiai ya.
0: Iya betul.
1: Iya, baik. Pak Kiai, kita sudah hampir di ujung mutiara pagi Kiai ya, dan mengenai pembinaan iman melalui fenomena alam ini tentu saja banyak hal yang bisa kita baca sebenarnya dari lingkungan sekitar.
0: Iya, banyak.
1: Dari baik. Hal-hal di sekeliling kita gitu ya. Dan Pak Kiai, silakan untuk memberikan closing statement-nya ya untuk di akhir mutiara pagi kita di hari ini. Silakan Pak Kiai.
0: Marilah para pendengar kita semua dengan waktu yang singkat kita manfaatkan. Mari kita bangun keimanan kita, karena keimanan itulah yang memberikan ketenangan jiwa, ketenteraman batin dan kebahagiaan rohani tersendiri. Itulah pentingnya kita semua butuh ketenangan hidup melalui sumber keyakinan kita sendiri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melalui rute-rute yang sesungguhnya. Bukan juga mengharap begitu saja, tapi ada upaya kita. Karena itu marilah kita berusaha, berdoa dan bertawakal kepada Allah, menunggu atau menanti kepastian. Ya, apapun yang diridai Allah, itulah pilihannya. Saya kira ini sebagai kesimpulan singkat. Ya, mudah-mudahan saja kita semua dapat menjadi hamba Allah yang beriman, yang senantiasa beramal saleh demi perbaikan nasib diri kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai atas ilmu dan juga nasihat yang sudah dibagikan. Semoga kita kembali bertemu di kesempatan-kesempatan baik berikutnya Pak Kiai.
0: Insyaallah.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Majihan kayak ini.
1: Iya Pak Kiai. Iya. Iya Pak Kiai. Maaf lahir batin, sehat-sehat terus Ki.
0: Insya Allah ya.
1: Iya. Iya. Assalamualaikum Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya demikianlah pendengar ya. Jadi memang setiap fenomena alam yang kita saksikan ini sejatinya bisa menjadi pengingat dan dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga melalui mutiara pagi hari ini kita semakin terdorong ya untuk memperkuat iman, memperbanyak rasa syukur dan lebih bijak dalam menjaga alam serta kehidupan di sekitar kita. Berusaha berdoa dan bertawakal, jangan sampai kita lupakan pendengar. Dan sesaat lagi ya di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, kita akan mengupdate informasi bersama untuk di Warta Berita Daerah Pagi.
4: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Baik mendengar dimanapun Anda berada. Saat ini pukul 6, saatnya kami hadir dengan Iktisar Berita Sepekan bersama dengan pewarta Hairum Mulku Wataullah.
7: FM.

0: Selamat pagi pendengar. Berikut ikhtisar berita sepekan, rangkuman berita hasil liputan pemberitaan selama sepekan, edisi siar Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Herul Mulku. Kita awali informasi yang pertama. Pancasila bukan pajangan. Pemkot dan DPRD bau-bau dorong implementasi nilai dalam kehidupan. Penguatan pendidikan Pancasila sejak dini dinilai penting untuk membentuk karakter generasi muda. Selengkapnya, Herul Mulku melaporkan.
1: Pemersatu bangsa, dan kita harus jangan hanya sekedar gambar saja yang sebagai figura. Nah, ini kita harus.
0: Pemerintah Kota Bau-Bau menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Kota Bau-Bau yang dipusatkan di lapangan upacara kantor Wali Kota Palagimata, Senin 1 Juni 2026. Momentum ini menjadi pengingat penting bahwa Pancasila tidak cukup dipahami sebagai simbol negara, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang memberi manfaat bagi masyarakat. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim menegaskan, nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, Pancasila tidak boleh hanya dipandang sebagai gambar atau pajangan semata. Yusran juga menyoroti pentingnya penguatan pemahaman Pancasila sejak usia dini, khususnya di lingkungan sekolah dasar. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan melalui komitmen dan praktik nyata, bukan sekedar hafalan.
1: Pancasila merupakan satu pemersatu bangsa, dan kita harus jangan hanya sekedar gambar saja yang sebagai figura. Nah, ini kita harus melaksanakan poin-poin yang ada dalam Pancasila itu harus dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat kita.
0: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bau-Bau Adriansyah Farmin mengatakan peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum untuk merefleksikan kembali nilai-nilai luhur bangsa yang diwariskan para pendiri negara. Ia menilai Pancasila merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kehidupan yang damai, sejahtera, dan berkeadilan sosial. Pancasila menjadi instrumen untuk menuju kehidupan bangsa Indonesia yang lebih damai dan sejahtera. Bahkan nilai-nilainya berlaku universal dalam mewujudkan kehidupan yang berkeadilan sosial.
2: Dari momentum peringatan kelahiran Pancasila 1 Juni ini, hikmah yang dapat kita petik adalah bahwa Pancasila itu adalah dasar atau nilai-nilai luhur bangsa kita untuk kemudian kita amalkan. Pancasila adalah instrumen untuk menuju kehidupan bangsa Indonesia yang lebih damai, sejahtera, lebih kepada masyarakat dunia.
0: Adriansyah mendorong penguatan kembali pendidikan Pancasila di sekolah, termasuk melalui masa orientasi siswa dan pembelajaran dasar-dasar Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fondasi pembentukan karakter kebangsaan. Pendengar, selama 5 bulan terakhir, Polres Bau-Bau berhasil ungkap 9 kasus narkoba dengan barang bukti ratusan gram sabu. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, melaporkan.
3: Peredaran narkotika di Kota Bau-Bau masih menjadi ancaman serius. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, Satuan Reserse Narkoba Polres Bau-Bau berhasil mengungkap 9 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika dengan total barang bukti yang diamankan mencapai hampir 200 gram sabu. Kasus terbaru diungkap di sebuah rumah kos di Kecamatan Murhum. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menemukan 50 saset sabu seberat 15 gram yang diduga siap edar dan mengamankan seorang pemuda yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasat Narkoba Polres Bau-Bau melalui Kanit Satres Narkoba Aibtu Hairudin mengungkapkan seluruh kasus yang berhasil diungkap berawal dari laporan masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka.
4: LP 9. Kita kan targetnya untuk tahun ini kan hanya 9 laporan polisi. Baik. Nah, sekarang sudah 9, tapi kan ini kan baru bulan berapa, tapi pastikan akan nanti. Sudah di atas 100. Saya dari 9 laporan itu sudah di atas 100. Tersangkanya 11, karena ada yang 2 tersangkanya.
3: Dari 9 kasus tersebut, polisi telah menetapkan 11 orang tersangka. Beberapa kasus melibatkan lebih dari satu pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan, sebagian besar tersangka berperan sebagai kurir dalam jaringan peredaran narkotika dan bukan bandar besar. Sejumlah pelaku juga diketahui positif menggunakan narkoba. Menurut Luhut Khairuddin, letak geografis Kota Bau-Bau yang strategis menjadikannya sebagai salah satu wilayah transit dalam jalur peredaran narkotika. Pasokan narkoba yang beredar di Bau-Bau umumnya berasal dari kota-kota besar di luar daerah. Lanjut Khairuddin, masih tingginya angka pengungkapan kasus menunjukkan peredaran narkoba di Bau-Bau masih memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak. Karena itu Polres Bau-Bau mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu pemberantasan narkotika dengan melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan. Polres Bau-Bau menegaskan akan terus meningkatkan upaya penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika untuk melindungi generasi muda serta menciptakan lingkungan yang aman dan bebas narkoba.
0: Informasi berikutnya, Kepala Bapeda Kota Bau-Bau Muhammad Abdu menyebut penurunan jumlah penumpang udara rute Bau-Bau Makassar salah satunya dipicu pemangkasan anggaran perjalanan dinas pemerintah. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat keterisian penumpang sehingga maskapai Super Air Jet tidak lagi melayani penerbangan secara rutin. Mengenai hal itu, Afriansah melaporkan.
5: Dengan diturunkannya biaya perjalanan dinas, otomatis jumlah penumpang yang menggunakan pesawat itu pasti turun.
6: Rute penerbangan Bau-Bau Makassar mengalami penurunan jumlah penumpang dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut turut berdampak pada operasional maskapai Super Air Jet yang kini tidak lagi melayani penerbangan secara rutin karena tingkat keterisian penumpang yang rendah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kota Bau-Bau Muhammad Abdu mengatakan penurunan jumlah penumpang tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, pengurangan anggaran perjalanan dinas berdampak langsung pada berkurangnya mobilitas pengguna transportasi udara. Di Bau-Bau sendiri, anggaran perjalanan dinas mengalami pemangkasan lebih dari 50%.
5: Terkait dengan menurunnya jumlah penumpang, itu tidak terlepas dari fenomena efisiensi yang dilakukan oleh hampir semua pemerintah daerah sisa Indonesia. Jadi tentu dengan diturunkannya biaya perjalanan dinas, otomatis jumlah penumpang yang menggunakan pesawat itu pasti turun. Jadi sebagai contoh kasus, kalau misalkan di Bau-Bau sendiri, itu pemangkasan atau efisiensi untuk perjalanan dinas itu di atas 50%. Jadi bisa kebayang mungkin juga daerah-daerah sekitarnya kami di Bau-Bau ini ya hampir sama. Jadi tentu secara langsung pasti berdampak terhadap penurunan jumlah penumpang.
6: Untuk meningkatkan kunjungan ke Bau-Bau, Pemkot berharap sektor pariwisata dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan jumlah penumpang pesawat. Selain itu, pemerintah juga masih menaruh harapan pada masuknya investasi baru, khususnya di sektor perikanan. Abdul menambahkan, pengguna jasa penerbangan selama ini masih didominasi oleh perjalanan masyarakat untuk keperluan keluarga, pendidikan, dan urusan pemerintahan. Sementara, kontribusi sektor bisnis terhadap jumlah penumpang masih relatif kecil. Sebagai pintu gerbang kawasan Kepulauan Buton, Pemkot Bau-Bau berencana memperkuat promosi destinasi wisata bersama pemerintah daerah sekitar. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan arus kunjungan wisatawan, mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, sekaligus mendukung keberlangsungan layanan penerbangan menuju dan dari Kota Bau-Bau.
0: Kita ke informasi selanjutnya. Bulog Bau-Bau jamin ketersediaan ribuan ton beras di wilayah Kepulauan Buton dengan alokasi tambahan 1.500 ton dari Kabupaten Konawe. Kembali reporter RRI Bau-Bau, Ode Nurliani melaporkan.
3: Perum Bulog Cabang Bau-Bau memastikan ketersediaan pangan khususnya beras masih dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 5 wilayah Kepulauan Buton. Hingga awal Juni 2026, stok beras medium yang tersimpan di gudang Bulog Wakanapi dan gudang Bulog Wakatobi tercatat masih mencapai 1.600 ton. Selain itu, Bulog Bau-Bau juga baru menerima tambahan pasokan sebanyak 1.500 ton beras yang didatangkan langsung dari Kabupaten Konawe. Kepala Perum Bulog Bau-Bau Ritno mengatakan, persediaan beras yang ada saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan juga harga pangan dalam beberapa bulan ke depan. Menurutnya, dengan keberadaan stok beras yang memadai menjadi salah satu langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas harga pangan di wilayah kerja Bulog Bau-Bau yang meliputi Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, dan juga Kabupaten Wakatobi.
7: Kalau gula kemarin ada satu kontainer, cuman kan kita lagi nunggu nih, belum sampai. Hanya emang karena tarif distribusi itu kan naik semua ya, bukan cuma di Bulog ya. Jadi memang agak kalau untuk distribusi sekarang. Hanya kalau untuk beras, kita sudah dapat lagi 1.500. Posisinya itu kemarin yang 1.600, ya kan, 800-900 ton dipakai untuk bantuan pangan. Jadi kurang lebih 500 itu ada di Wakatobi, berarti masih ada 200 ditambah 1.500 yang dalam sementara proses mobilisasi dari darat, dari Konawe.
3: Selain beras, Bulog Babau juga masih memiliki stok minyak goreng yang tersedia di gudang. Namun komoditas tersebut saat ini diprioritaskan untuk kegiatan stabilisasi harga pangan. Sementara itu untuk stok gula pasir di gudang Bulog Babau telah habis setelah disalurkan dalam program stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang Hari Raya Idul Adha lalu yang dilaksanakan di seluruh wilayah kerjanya. Ritno menjelaskan, tingginya penyaluran komoditas pangan menjelang Idul Adha menjadi salah satu penyebab berkurangnya stok gula pasir. Meski demikian, masyarakat diminta tidak khawatir karena Bulog telah melakukan pemesanan pasokan baru sebanyak 1 kontainer. Ritno juga menegaskan, cadangan beras pemerintah tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara masih sangat memadai untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat apabila terjadi peningkatan permintaan. Dengan dukungan stok beras yang melimpah baik tingkat cabang maupun provinsi, Bulog Babau optimis kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Kepulauan Buton tetap terpenuhi, serta stabilitas harga beras di pasaran dapat terus terjaga.
0: Pendengar, Dinas Pariwisata Kota Babau menegaskan retribusi masuk di kawasan wisata Benteng Keraton Buton hanya berlaku bagi pengunjung yang datang dengan tujuan berwisata. Warga lokal yang melintas hingga berolahraga di kawasan benteng tidak dikenakan pungutan. Mengenai hal itu, kembali Afriansah melaporkan.
8: Pemungut retribusi, kita berikan sebuah treatment bahwa yang betul-betul dipungut ini adalah mereka yang niatnya berwisata.
6: Dinas Pariwisata Kota Babau menegaskan retribusi masuk di kawasan Benteng Keraton Buton hanya berlaku bagi pengunjung yang datang dengan tujuan berwisata. Warga lokal yang melintas, berolahraga, atau beraktivitas sehari-hari di kawasan benteng tidak dikenakan pungutan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Babau, Idrus Taufik Saidi mengatakan, kebijakan tersebut diterapkan untuk memastikan retribusi hanya dibebankan kepada wisatawan yang menikmati objek wisata dan layanan yang tersedia di kawasan Benteng Keraton Buton.
8: Pemungut retribusi, kita berikan sebuah treatment bahwa yang betul-betul dipungut ini adalah mereka yang niatnya berwisata. Terbukti yang berolahraga mungkin sepanjang dia menikmati saja, tidak mencari tahu tentang kebesaran itu, memakai fasilitas benteng sebagai sarana olahraga, ya itu tidak dipungut.
6: Idrus mengatakan, sejauh ini warga lokal yang tinggal di kawasan benteng, aparatur sipil negara yang sekedar melintas, pedagang, pengantar surat, hingga masyarakat yang menghadiri kegiatan keluarga atau undangan juga tidak dikenakan retribusi. Sebaliknya, pungutan tetap diberlakukan kepada wisatawan yang datang untuk menikmati destinasi wisata di kawasan Benteng Keraton Buton. Menurut Idrus, pengelolaan kawasan benteng memiliki tantangan tersendiri karena selain menjadi destinasi wisata, wilayah tersebut juga merupakan kawasan pemukiman dan jalur penghubung menuju sejumlah tempat. Sehingga pemerintah Kota Babau menerapkan pendekatan khusus dalam pelaksanaan retribusi agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang sehari-hari memanfaatkan kawasan Benteng Keraton Buton sebagai akses transportasi maupun ruang aktivitas sosial. Saat ini tarif retribusi masuk ke kawasan Benteng Keraton Buton ditetapkan sebesar Rp10.000 untuk wisatawan domestik dan Rp50.000 bagi wisatawan mancanegara untuk satu kali kunjungan. Tiket tersebut memberikan akses ke seluruh kawasan wisata yang berada di dalam Benteng Keraton Buton. Wisatawan dapat mengunjungi berbagai situs bersejarah dalam satu kawasan, mulai dari masjid bersejarah, batu popawa, makam para sultan, hingga berbagai peninggalan Kesultanan Buton lainnya. Selain menikmati objek wisata, pengunjung juga bisa memahami sejarah dan kebesaran Kesultanan Buton melalui narasi sejarah yang disediakan di lokasi wisata.
0: Informasi selanjutnya, Kafilah Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Kota Babau mulai menjalani pemusatan latihan jelang Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Konawe. Selengkapnya, kembali Hairul Mulku melaporkan.
9: Kami mengharapkan kalian bisa fokus, terus disiplin sedikit hari lagi.
0: Pemerintah Kota Babau mulai mematangkan persiapan menghadapi Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menggelar pemusatan latihan atau training center bagi para kafilah yang resmi dimulai pada Jumat 5 Juni 2026. Pemusatan latihan ini menjadi tahapan penting dalam peningkatan kemampuan peserta sebelum berlaga pada MTQ Provinsi Sultra yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Konawe pada 21 hingga 29 Juni mendatang. Wakil Wali Kota Baobab, Wadeham Sinabolu, mengapresiasi semangat dan dedikasi seluruh peserta yang mengikuti training center. Menurutnya, kedisiplinan dan kerja keras para kafilah menjadi modal utama untuk meraih hasil terbaik, sekaligus membawa nama baik Kota Baobab.
9: Kami mengharapkan kalian bisa fokus, terus disiplin. Sedikit hari lagi, kita akan berangkat ke Konawe untuk masuk ke medan perjuangan yang sesungguhnya.
0: Hamsinabulu menegaskan pelaksanaan training center bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan ikhtiar nyata dalam membentuk kesiapan fisik, mental, dan kualitas para peserta sebelum tampil di arena MTQ tingkat provinsi. Menurutnya, target yang ingin dicapai tidak hanya meraih prestasi, tetapi juga melahirkan generasi Qurani yang mampu membaca, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kepada para peserta, Wakil Wali Kota menitipkan 3 pesan utama selama mengikuti pemusatan latihan, yakni menjaga fokus dan disiplin, memelihara kesehatan fisik dan mental, serta meluruskan niat sebagai bentuk ibadah dalam memuliakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Mulai latihan, jadi masa training center ini anggap sebagai sudah mau bertanding. Jam tidurnya, makan minumnya, kapan istirahatnya, semua harus mulai diatur ritmenya. Maka di sini adalah penggemblengan fisik sekaligus mental. Ketahanan mental kalian di sini akan diuji. Dan tentunya pembiasaannya, mulai membiasakan diri dengan ritme.
0: Diketahui, peserta TC tahun ini berasal dari berbagai cabang lomba, meliputi Tartil Al-Quran, Qiraat Murattal, Mujawad, Cerdas Cermat Quran, Ceceki, Syahril Quran, Hafalan Al-Quran berbagai golongan juz, hingga Tafsir Al-Quran dalam bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris. Melalui pemusatan latihan tersebut, pemerintah Kota Baobab berharap seluruh kafilah dapat tampil optimal dan memberikan prestasi terbaik bagi daerah pada MTQ Provinsi Sulawesi Tenggara di Konawe. Pendengar, kita ke informasi yang terakhir. Wonderful Siompu Island 2026 siap digelar. Bupati mengajak masyarakat dan wisatawan hadir dan memeriahkan. Kembali Hairul Mulku menurunkan laporannya.
10: Dalam event kebudayaan kita, Wonderful Siompu Island 2026.
0: Festival Budaya dan Pariwisata Wonderful Siompu Island 2026 akan kembali digelar pada 13 hingga 15 Juni 2026 di lapangan Lawakamo, Desa Kamuali, Pulau Siompu. Event yang mengangkat kekayaan budaya dan potensi wisata daerah ini diharapkan menjadi daya tarik bagi masyarakat maupun wisatawan dari berbagai daerah. Menjelang pelaksanaannya, Bupati Buton Selatan Muhammad Adios mengajak masyarakat Sulawesi Tenggara, perantau asal Siompu, serta para pecinta wisata Indonesia untuk hadir dan berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan yang telah disiapkan. Menurut Adios, Wonderful Siompu Island merupakan momentum penting untuk memperkenalkan wisata budaya Siompu kepada khalayak yang lebih luas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
10: Mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara dan seluruh pecinta pariwisata Indonesia, mari hadir dan berpartisipasi dalam event kebudayaan kita, Wonderful Siompu Island 2026.
0: Berbagai atraksi budaya akan menjadi sajian utama festival, mulai dari tari kolosal, penampilan 1000 penari linda, hingga promosi produk unggulan daerah seperti jeruk Siompu dan kain tenun tradisional yang menjadi identitas masyarakat setempat. Selain menjadi ruang ekspresi budaya, kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi kreatif dan usaha produktif masyarakat pesisir serta Kepulauan Buton Selatan.
10: Mari kita bersinergi meramaikan pesta budaya sekaligus menggerakkan ekonomi produktif masyarakat pesisir Kepulauan Buton Selatan. Sampai jumpa di Pulau Siompu.
0: Wonderful Siompu Island 2026 merepresentasikan kekayaan tradisi, seni, dan kearifan lokal yang terus dijaga serta diwariskan dari generasi ke generasi. Festival ini diharapkan tidak hanya memperkuat identitas budaya Siompu, tetapi juga menjadi magnet wisata yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Pendengar, demikian ikhtisar berita sepekan kali ini. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Masyarakat Buton memiliki ritual dan tradisi khas suku Buton, diantaranya tradisi tandaki dan posusu, yang biasa dibilang acara hitanan bagi masyarakat Buton. Tandaki digunakan untuk anak lelaki, sementara posusu untuk anak perempuan. Secara bahasa, tandaki merujuk pada mahkota raja yang dikenakan pada anak lelaki yang disunat. Sunatan umum dilakukan saat usia 10 tahun, saat anak telah fasih berbicara dan masuk akil balig bagi anak perempuan, disertai dengan menindik daun telinga untuk dipasang anting. Upacara tersebut menjadi lambang jika anak-anak tersebut telah wajib menjalankan perintah Allah dan menjauhi

0: Sebagai penghuni bumi, tentunya kita harus sadar akan keadaan bumi yang sudah tidak seperti dulu lagi. Perlu kita ketahui kalau bumi yang selama ini menjadi tempat tinggal kita sebenarnya juga sama seperti kita makhluk hidup, yaitu perlu dirawat dan dijaga seisinya, mulai dari air, tanah, tanaman, dan segala elemen yang ada di dalamnya. Sadar atau tidak, semakin kita melakukan kebiasaan buruk yang merusak lingkungan tersebut, sama saja merusak diri kita sendiri. Karena jika kualitas alam menurun, kita yang tinggal di dalamnya juga terkena imbasnya. Untuk itu, kita harus menjaga bumi kita dengan cara menghemat listrik, menanam pohon, kurangi penggunaan sampah plastik, dan kurangi penggunaan kertas, serta meminimalisir penggunaan kendaraan. Mulai dari sekarang, cintai bumi kita.
1: Selamat pagi pendengar ya, kita update dulu informasi perakiraan cuaca ya, dan juga perakiraan gelombang tinggi untuk tanggal 7 Juni ya 2026. Dari BMKG sendiri ini memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara pada hari ini umumnya cerah berawan ya, hingga berawan. Meski demikian juga beberapa daerah masih berpotensi mengalami hujan ringan pada waktu-waktu tertentu. Pada pagi hari pendengar, hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Konawe Kepulauan Buton Utara, sementara sebagian besar wilayah lainnya di Sulawesi Tenggara akan didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan. Memasuki siang hingga sore hari pendengar, kondisi cuaca secara umum masih cerah berawan hingga berawan, namun masyarakat di wilayah Kolaka Utara dihimbau tetap waspada ya terhadap potensi hujan ringan yang dapat terjadi ya. Untuk malam hari nanti pendengar ya, dini hari cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara diperkirakan relatif kondusif ya, dengan kondisi cerah berawan hingga berawan. Baik, sehingga memang ya secara keseluruhan kita untuk Sulawesi Tenggara hanya beberapa daerah saja yang akan mengalami hujan ya. Dan untuk perakiraan tinggi gelombang dari BMKG ya, di mana angin bertiup dari timur hingga selatan yang kecepatan berkisar 2 sampai 20 knot ya. Untuk tanggal hari ini dari pukul 8 pagi sampai dengan besok ya, itu peringatan gelombang tinggi ada di Laut Labinggi, perairan utara Wawoni, Laut Banda Timur Wawoni, Selat Cempedak, perairan Buton, Laut Flores Selatan Buton, perairan Bau-Bau, Teluk Bone Barat Kabaena, Teluk Bone Barat Kolaka, Teluk Bone Barat Kolaka Utara, perairan Wakatobi hingga barat, perairan Wakatobi bagian timur, dan Laut Banda Timur Wakatobi.

Persiapan untuk menghadapi adanya kemungkinan kemarau panjang merupakan hal bijak yang harus disadari oleh masyarakat saat musim kemarau. Persiapan ini merupakan urgen yang harus cepat dilakukan. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai risiko yang dapat terjadi, baik secara lingkungan maupun kesehatan. Di antaranya, 1. Kurangnya sumber air bersih. Kekurangan air bersih merupakan salah satu masalah yang sangat umum terjadi apabila mengalami kemarau yang berkepanjangan. Sehingga persiapan seperti hemat menggunakan air sangat perlu untuk dilakukan. Selain itu, kurangnya sumber air bersih akan menyebabkan tubuh seseorang menjadi dehidrasi dan sangat berbahaya jika terus-menerus dibiarkan. 2. Banyak tanaman mati. Sumber air yang cukup merupakan modal untuk tanaman bisa hidup. Sehingga apabila tidak melakukan persiapan yang baik, banyak tanaman yang akan mati akibat kemarau panjang. 3. Meningkatnya polusi. Tidak bisa dipungkiri, kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan akan meningkatkan polusi di lingkungan kita. Sehingga persiapan masker dan air bersih menjadi hal yang penting yang harus disiapkan dalam menghadapi musim kemarau. Dengan memahami 3 dampak kemarau yang harus diwaspadai tersebut, diharapkan tindakan preventif dapat segera dilakukan sejak dini untuk meminimalisir risiko lingkungan dan dampak kesehatan yang ditimbulkan.

Anda. Mengapa rambut manusia bisa berbeda-beda? Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, ada yang berwarna coklat, ada yang hitam. Setiap manusia memiliki genetik yang berbeda, yang diturunkan dari orang tuanya. Setiap genetik dari orang tua membawa sifat dominan dan resesif. Dominan artinya gen tersebut lebih kuat daripada yang resesif. Nah, gen dengan sifat dominan ini bisa menutupi karakter lain dan membentuk variasi gen. Perbedaan genetik ini mempengaruhi perbedaan karakter dan penampilan fisik pada manusia, sehingga kadang kita bisa terlihat berbeda dari orang tua kita karena adanya sifat-sifat genetik yang saling mempengaruhi. Itulah kenapa rambut setiap manusia bisa berbeda-beda.

Rumah adat Banuatada adalah rumah adat yang berasal dari suku Buton di Sulawesi Tenggara. Rumah adat Banuatada ini dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan status sosialnya di masyarakat. Salah satunya adalah Kamali atau Malige yang menjadi kediaman raja atau Sultan Buton dan keluarganya di masa lampau. Rumah adat ini memiliki struktur yang unik dan diklaim anti gempa. Sebab rumah adat Banuatada didirikan hanya dengan saling mengait tanpa tali pengikat atau paku, melainkan menggunakan pasak atau paku kayu. Bangunannya terdiri dari 4 tingkat atau 4 lantai. Tiang depan berjumlah 40 buah tiang. Tiang tengah atau utama disebut dengan tutumbu, yang memiliki arti tumbuh terus, dibuat dari kayu wala dan bersegi 4. Jumlah tiang yang berada di samping rumah adat Banuatada mencerminkan kedudukan atau status sosial pemilik rumah. Semakin banyak jumlahnya,

Wanita di suku Mentawai di Pulau Siberut, Sumatera Barat memiliki tradisi kerik gigi atau meruncingkan gigi. Tradisi yang sudah turun-temurun itu dipercayai menjadi salah satu tanda seorang wanita menginjak usia dewasa. Selain itu, tradisi ini juga dipercaya membuat wanita lebih cantik dan menawan. Alat yang digunakan untuk meruncingkan gigi biasanya terbuat dari besi atau kayu. Selama proses pengerikan, wanita suku Mentawai tidak dibius seperti yang dilakukan oleh dokter gigi bila akan melakukan pencabutan gigi. Selain tradisi kerik gigi, masyarakat Mentawai juga dikenal memiliki tradisi menghias tubuh mereka dengan tato. Menurut keyakinan suku Mentawai, manusia memiliki dua wujud, yaitu arwah dan tubuh yang tidak akan binasa. Apabila mereka tidak puas dengan penampilan fisiknya, mereka akan terkena penyakit dan ditarik ke dunia lain. Kepercayaan ini membuat warga suku Mentawai menghiasi tubuh mereka dengan menggunakan tato dan merubah bentuk giginya. Tujuannya adalah membuat jiwa mereka selalu bahagia dan panjang umur.

Tradisi Fahombo Batu atau Lompat Batu berasal dari Nias, Sumatera Utara dan hanya dilakukan oleh lelaki. Fahombo Batu menjadi salah satu ritual yang terkenal di Nias. Namun, tidak semua daerah di Nias memiliki tradisi ini. Salah satu yang masih melakukannya adalah di wilayah Teluk Dalam. Tradisi Fahombo Batu telah lama dilaksanakan, bahkan hingga berabad-abad dan secara turun-temurun. Anak lelaki yang berumur 7 tahun di Nias sudah berlatih lompat tali. Ketinggian tali tersebut akan bertambah seiring bertambahnya usia mereka. Nantinya, lelaki tersebut akan diminta melompati batu setinggi 2 meter dengan tebal 40 cm. Sejauh ini, belum ada catatan yang menjelaskan sejarah dari tradisi lompat batu ini. Hanya saja, masyarakat sekitar mengungkapkan bahwa tradisi ini berasal dari zaman dahulu saat keahlian melompat batu sangat dibutuhkan oleh suku Nias. Dulu, setiap desa atau pemukiman penduduk dipagari dengan batu sebagai pertahanan. Maka atas dasar itu, perlu keahlian masyarakat saat itu untuk memasuki atau melarikan diri dengan cepat dengan melompat pagar batu itu. Anak laki-laki di Nias mulai berlatih untuk melompati batu sejak umur 7 tahun. Mereka akan terus melompati tali yang dijadikan sebagai pengganti dari batu dengan ketinggian yang disesuaikan dengan umur dan kemampuan sang anak. Akhir dari latihan tersebut, sang anak akan melompati batu yang sesungguhnya. Bagi laki-laki yang sudah berhasil melakukan lompat batu, maka dia dianggap sudah dewasa untuk melakukan hak dan kewajiban sosial sebagai orang dewasa. Selain itu, tradisi lompat batu juga terkadang menjadi ukuran penentuan apakah si laki-laki sudah cukup matang untuk menikah. Laki-laki yang berhasil melakukan lompat batu dianggap heroik dan bermartabat. Bukan hanya si laki-laki, tapi juga keluarganya. Sehingga biasanya setelah berhasil melakukan lompat batu, keluarga akan melakukan syukuran sederhana dengan menyembelih ayam atau hewan lainnya. Pada zaman dulu, laki-laki yang berhasil melakukan lompat batu akan menyandang gelar sebagai pembela desa. Saat terjadi konflik antara masyarakat di sana, dia harus membela desanya

Oke, baik pendengar ya, untuk masyarakat Sulawesi Tenggara ya, meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang yang dapat terjadi pada hari ini. Ini dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang masih aktif di sejumlah wilayah Indonesia ya, meskipun sebagian mulai memasuki periode musim kemarau. Dan untuk dari BMKG sendiri ya, wilayah berpotensi terjadi angin kencang ada di Wakatobi, Bombana, Buton, Buton Utara, Buton Selatan, Kolaka, Muna Barat, Konawe, Kepulauan. Jadi untuk tetap waspada ya. Untuk nelayan apalagi pengguna transportasi laut diimbau untuk selalu memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG. Untuk pemerintah daerah dan instansi terkait juga diharapkan meningkatkan kesiapsiagaan yang menghadapi potensi cuaca ekstrim guna meningkatkan risiko yang dapat ditimbulkan. Masyarakat juga diminta mencari tempat yang aman ya apabila terjadi hujan lebat yang disertai petir dan juga angin kencang.

Selain Indonesia, sudah banyak loh negara lain yang lebih dulu menerapkan program makan bergizi gratis bagi pelajar di sekolah. Tapi, tahukah Anda negara mana yang dianggap sebagai pelopor dalam program makan bergizi gratis ini? Jawabannya adalah Finlandia dan Inggris. Finlandia dan Inggris dianggap sebagai pelopor program makan gratis dan bergizi untuk anak sekolah di dunia. Finlandia secara resmi mulai menyediakan makan gratis dan bergizi sejak tahun 1948, meskipun perencanaannya sudah dilakukan sejak tahun 1943. Sedangkan Inggris juga dianggap sebagai pelopor program makanan bergizi gratis sejak munculnya Provision of Meals Act pada tahun 1906. Sebuah program pemerintah Inggris untuk menyediakan makanan gratis di sekolah bagi anak-anak miskin demi mengatasi masalah malnutrisi yang ditemukan dalam survei di tahun 1904.

pendengar, bila Anda mengunjungi Benteng Keraton Buton, Sulawesi Tenggara, jangan lupa untuk melihat batu bersejarah bagi masyarakat Buton. Batu Popaua namanya. Batu ini merupakan batu pelantikan pengambilan sumpah semua raja dan sultan Buton. Batu ini letaknya di dalam benteng Keraton Buton dan depan Masjid Keraton Buton. Batu ini bentuknya berlubang dan bisa memuat satu kaki. Dalam masyarakat Buton, batu Popaua memiliki makna batu tempat berpayung. Maksudnya, batu tersebut merupakan batu di mana tempat raja dan sultan diambil sumpahnya untuk memimpin negeri. Saat pengambilan sumpah, ada sebuah payung kebesaran yang akan memayungi raja atau sultan sebagai bagian dari proses yang harus dilakukan. Dalam sumpahnya, sultan disebut tidak melakukan korupsi atau nepotisme demi memimpin negeri ke arah yang lebih baik untuk kemakmuran masyarakat.

Benteng Kesultanan Buton merupakan salah satu objek wisata bersejarah di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Benteng ini merupakan pusat ibu kota Kesultanan Buton di masa lampau. Memiliki bentuk arsitek yang cukup unik, terbuat dari batu kapur atau batu gunung. Benteng ini memiliki panjang keliling 2.740 meter. Benteng Keraton Buton juga mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI dan Guinness Book Record yang dikeluarkan pada bulan September 2006 sebagai benteng terluas di dunia dengan luas sekitar 23,375 hektar. Benteng ini terdiri dari tiga komponen, yaitu Badili, Lawa, dan Baluara. Lawa dalam bahasa Wulio berarti pintu gerbang. Terdapat 12 lawa pada benteng keraton, dan angka 12 menurut keyakinan masyarakat mewakili jumlah lubang pada tubuh manusia, sehingga benteng keraton diibaratkan sebagai tubuh manusia. Baluara berasal dari bahasa Portugis, yaitu balur, yang berarti bastion atau benteng. Dari 16 baluara, 2 diantaranya memiliki godo, yang terletak di atas baluara tersebut. Masing-masing berfungsi sebagai tempat penyimpanan peluru dan mesiu. Karena letaknya pada puncak bukit yang cukup tinggi dengan lereng yang cukup terjal, memungkinkan tempat ini sebagai tempat pertahanan terbaik di zamannya. Selain itu, di dalam kawasan benteng dapat dijumpai berbagai peninggalan sejarah Kesultanan Buton.

Oke, baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami tentunya di pagi hari ini ya, untuk kebersamaan kita tentunya di menit 52 dari pukul 7 pagi. Baik pendengar, nanti di pukul 8 kita sama-sama juga mengikuti penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta ya. Tetap stay tune terus di RRI Bau-Bau.

0: Oke, baik pendengar, kita nantikan penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Tujuh waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
2: Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
0: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
3: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
4: Dalam situasi hari ini, menuntut kerjasama di antara kita semua, bahwa kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, ya. Baik dari sisi ekonomi makro di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
3: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim.
5: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul